0: selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar. Tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar. Jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atus pun di, bagaimana dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
16: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
19: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama untuk mendengarkan informasi-informasi bersama kami yang bertugas di hari ini di Ntkong pagi ini edisi 2 Agustus 2026. Wah, sudah terasa sekali di mana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana-mana sudah berkibar ya bendera merah putih sangat indah. Dan hari ini hari Minggu selalu punya cerita yang berbeda, karena setelah 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, baik itu sekolah mungkin maupun berbagai aktivitas lainnya, inilah saat yang tepat untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri. Nah, nikmati pagi ini dengan lebih santai, hirup udara segar ditemani secangkir kopi ataupun teh hangat, dan rasakan ketenangan yang mungkin sempat terlupakan selama sepekan terakhir. Bekerja keras memang penting, tetapi menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup juga tidak kalah penting. Dan hari ini bisa menjadi momen untuk mengisi kembali energi Anda. Berolahraga ringan, berjalan santai bersama keluarga, membaca buku ataupun sekedar beristirahat tanpa terburu-buru mengejar waktu. Ingat, tubuh dan juga pikiran yang segar akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan di minggu yang baru. Jadi jangan merasa bersalah jika hari ini Anda memilih untuk beristirahat ya. Justru dengan memberikan kesempatan pada diri Anda untuk rileks, kita sedang mempersiapkan diri agar kembali produktif dan penuh semangat. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, semoga membawa kesehatan yang baik dan juga ketenangan untuk kita semua. Tetaplah menikmati setiap momennya bersama orang-orang tercinta, dan biarkan alunan musik pilihan kami menemani suasana santai Anda di hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk Anda, bisa mengawali hari Minggu yang ceria. Dan juga untuk umat Kristiani yang mungkin hari ini sudah ada jadwal ibadahnya. Dan Anda, Bapak Ibu Tani, buruh nelayan yang ada di kebun, di sawah ataupun di ladang, semoga hari ini sudah siap ya untuk menikmati semua pekerjaan di kebun, sawah ataupun di ladang. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda selanjutnya dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
7: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, hari ini mungkin waktunya untuk Anda bisa lihat-lihat sejenak gitu ya. Di tengah rutinitas yang padat, seringkali kita terlalu fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan hingga lupa memberikan kesempatan bagi otak dan juga pikiran kita untuk beristirahat. Padahal mendengar, meluangkan waktu sejenak untuk merefreshingkan pikiran kita bukanlah bentuk kemalasan, melainkan bagian dari menjaga kesehatan mental. Karena refreshing tidak hanya harus mahal ataupun membutuhkan waktu yang lama, berjalan santai di taman, menikmati secangkir kopi ataupun teh, mendengarkan musik favorit, dan juga bercengkrama dengan keluarga atau sekedar menikmati suasana pagi tanpa memikirkan pekerjaan sudah bisa membantu pikiran kita juga terasa lebih ringan. Saat otak kita mendapat waktu untuk beristirahat, tingkat stres dapat berkurang dan konsentrasi kembali meningkat dan suasana hati menjadi lebih baik. Dengan pikiran yang lebih sehat dan juga segar, kita biasanya lebih mudah menemukan ide-ide baru dan juga mengambil keputusan dengan lebih tenang dan menjalani aktivitas dengan semangat yang kembali terisi. Tidak kalah penting, jangan lupa menjaga pola tidur dan mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara rutin dan tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat. Karena kebiasaan-kebiasaan sederhana ini turut mendukung kesehatan mental agar tetap terjadi. Dan di hari yang penuh kesempatan ini, sempatkanlah memberikan hadiah kecil untuk diri kita sendiri, waktu untuk bernapas lebih lega dan menikmati momen dan mengisi ulang energi Anda. Karena ketika pikiran sehat, tubuh pun akan lebih siap menjalani berbagai aktivitas dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan fisik dan juga mental kita, nikmati setiap langkah kehidupan dan biarkan musik-musik pilihan kami menjadi teman terbaik Anda untuk menemani waktu santai Anda. Semoga hari ini Anda dipenuhi ketenangan, kebahagiaan, dan energi yang positif. Baik, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Pendengar Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG, dan kebijakan itu juga mencakup larangan korupsi serta praktik nitip-menitip dalam pelaksanaan program pemerintah. Sudaryono juga meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin, di mana kepatuhan tersebut bertujuan mencegah terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Sudaryono juga menyampaikan pernyataan itu pendengar setelah menjenguk korban dugaan keracunan di Semarang, Jawa Tengah, dan menurutnya kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengolahan dapur menjadi kunci menjaga mutu makanan penerima manfaat. Kepala SPPG juga bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan secara disiplin oleh setiap petugas. Disampaikannya bahwa Kepala SPPG bertindak tegas terhadap petugas yang mengabaikan prosedur kebersihan dan juga keamanan pangan. Pelanggaran meliputi tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, serta tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Ia juga menegaskan pelanggaran terhadap SOP kebersihan tidak boleh lagi ditoleransi dalam pelaksanaan program. Jadi penegakan disiplin dinilai menjadi bagian penting menjaga keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Baik, peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia HNT Kong. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda hari ini pendengar, terkait juga dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia memperkuat kemitraan Indonesia Tiongkok mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Nah, kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang. Transformasi pendidikan vokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan industri agar kompetensi lulusan semakin relevan. Dan kebijakan tersebut mendukung pengembangan sumber daya manusia adaptif menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi sebuah industri. Staf ahli bidang sumber daya berkualitas Kemenko PMK Katiman juga menyampaikan transformasi industri global menuntut pendidikan vokasi, di mana pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan kerja. Karena perubahan tersebut dipengaruhi perkembangan kecerdasan artifisial ataupun smart manufacturing serta percepatan digitalisasi industri, karena saat ini dunia memasuki era transformasi industri sangat cepat, sehingga pendidikan vokasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pendekatan lama tidak lagi memadai karena harus menjawab kebutuhan nyata industri, disampaikan Katiman dalam keterangan kepada rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda masih akan ikuti kami dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda. Anda akan ikuti dengan informasi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, NT Kong, berikutnya.

Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam. Mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan. Buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu?

Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Mendingan memasuki bulan Agustus, suasana terasa berbeda ya, dari cuaca hingga di sepanjang jalan di halaman rumah, baik itu sekolah, kantor, hingga berbagai sudut kota, kita mulai melihat sangsaka merah putih berkibar dengan gagah. Dan pemandangan ini bukan sekedar hiasan, melainkan pengingat kita akan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih sebuah kemerdekaan. Nah, tahun ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, di mana 81 tahun ini perjalanan bangsa adalah bukti bahwa semangat persatuan, baik itu gotong royong dan cinta tanah air, harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Karena pendengar melihat bendera merah putih berkibar di bawah langit Indonesia, semoga tumbuh rasa bangga kita menjadi bagian dari negeri yang kaya akan budaya, keberagaman, dan semangat persaudaraan. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan bangsa. Nah, mari kita maknai peringatan kemerdekaan bukan hanya dengan memasang bendera ataupun mengikuti berbagai perlombaan, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui hal-hal yang positif, bekerja dengan penuh tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh dan saling menghormati, menjaga persatuan, serta ikut membangun lingkungan yang aman dan harmonis adalah wujud nyata cinta kepada Indonesia. Karena di bulan yang penuh makna ini, mari kibarkan sangsaka merah putih dengan penuh rasa hormat dan jadikan semangat kemerdekaan kita ini sebagai motivasi untuk terus berkarya, saling menguatkan dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga Indonesia semakin maju, sejahtera, adil, dan tetap bersatu dalam sebuah keberagaman. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, sedang dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
5: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian, tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai, atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka, memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari, dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Perkiraan cuaca juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabur di berbagai wilayah. Perkiraan tersebut disampaikan perkirawan BMKG Bintari melalui kanal YouTube BMKG, di mana informasi itu memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Berikut disampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026, disampaikan perkirawan BMKG Bintari dalam tayangan resmi BMKG, di mana wilayah Sumatera diperkirakan mengalami cuaca beragam sepanjang hari. Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dan daerah Jambi, Pendengar, diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal. Padang berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Jawa didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan selama periode perkiraan, di mana Surabaya diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta, dan Semarang diprediksi berawan. Bandung dan Yogyakarta diperkirakan berawan tebal, sedangkan Denpasar dan Kupang diprediksi cerah berawan. Mataram diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi pada hari tersebut, di mana Pontianak dan Tanjung Selor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi mengalami cuaca beragam. Selanjutnya Mamuju dan Palu berpotensi diguyur hujan ringan, sedangkan Nabire diperkirakan hujan ringan serta Sorong dan Jayawijaya berkabut. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri dalam unggahannya, di mana Kemenhaj juga meminta masyarakat untuk waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027. Kemenhaj menghimbau masyarakat agar hati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.co.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
3: Me itu tara apa kong Cipa.
2: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ntkong, pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Di wilayah perbatasan Ntkong dan sekitarnya pagi ini belum begitu cerah ya cuaca ya. Tapi saya yakin hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda karena bisa menikmati hari libur Anda bersama keluarga. Yang kurang sehat semoga diberikan kesehatan, dan juga yang mungkin saat ini ingin menuju ke sebuah tempat, semoga saja hari ini hari yang membahagiakan, menyenangkan, dan juga bisa memberikan Anda sebuah motivasi dan juga inspirasi ya, karena besok sudah menghadapi awal pekan kembali. Di bulan Agustus ini tentu banyak sekali ya yang akan kita simak, akan kita lihat seksama, karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Saya lihat dari beberapa tempat juga sudah banyak euforia masyarakat ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, dan juga banyak sekali makna di bulan Agustus, banyak sekali hal-hal yang dapat kita kutip karena bulan yang selalu menghadirkan nuansa berbeda dari hati masyarakat Indonesia. Dan bulan ini semangat kebangsaan terasa semakin kuat karena sang merah putih mulai berkibar di depan rumah, baik itu di sekolah, kantor, dan berbagai sudut kota sebagai simbol cinta kepada tanah air. Untuk itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa mengisi kemerdekaan adalah tugas kita bersama, tidak harus dengan hal-hal besar, tetapi bekerja dengan jujur, belajar dengan tekun, saling menghargai, menjaga kerukunan, peduli terhadap sesama, dan mencintai produk serta budaya Indonesia adalah bentuk nyata rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita. Ya, marilah jadikan bulan ini sebagai waktu untuk menumbuhkan kembali semangat optimisme kita, memperkuat rasa cinta tanah air, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, jika dilakukan dengan tulus akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Semangat kemerdekaan ini semoga saja selalu hidup dalam hati kita, menginspirasi langkah untuk terus maju, berkarya, dan menjaga persatuan demi Indonesia yang semakin kuat, sejahtera, dan bermartabat. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami, pendengar, Anda akan ikuti informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu berjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya PD Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. PD Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal,

0: kesalahan sendirian dalam hubungan atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Radio Republik Indonesia. Entikong, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sudah mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar yang juga saat ini sedang mendengarkan kami, sedang menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Pendengar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Dikatakannya tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Berdasarkan data di Sbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Dan kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan resiko penyebaran rabies. Anton berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu juga pendengar, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong, kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, listrik belum ada nih di tempat saya nih. Ya aduh. Hey. Aduh dulu bro, sama kita nih. Tempat saya juga belum ada listrik. Tiap malam saya tidur ditemani jangkrik.
2: Nah kalau tempat saya nih bang, jalannya tuh berlubang-lubang. Saja motor nih geol. Kayak gue yang dangdut kita bawa motor.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Ntkong dan Sanggau di FM 99.9 dan FM 97 MHz. Hubungi kami di nomor telepon 0815-2264-7754 atau di 0811-5667-754.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Oke, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Ntkong. Informasi berikutnya terkait juga dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Menurut Susana, letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu, disebutkannya keberadaan pos lintas batas negara Ntkong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan jasa dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Di mana pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Demikian pendengar kebersamaan kita di edisi hari ini, di Antikom Pagi ini, edisi 2 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami hingga saat ini. Dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan bergabung bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Sanggau, akan melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat menikmati hari Minggu dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikom. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Apain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Vira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Vira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong ya di siang hari ini. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau sore di edisi hari ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar di siang hari ini di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan satu dongeng untuk Anda itu terkait dengan timun mas dan buto ijo.

Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami.

Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk mencoba meminta bantuan kepada Buto Ijo.

0: Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu juga berlaku untuk Mbok Srini, di mana dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal.
1: Ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan.
0: Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan satu biji mentimun untuk ditanam di ladangnya.

Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada satu yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Mbok Srini sangat senang, dibawalah pulang mentimun itu. Kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi perempuan nan cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh bahagia, dia menamai anak itu Timun Mas.

0: Berjalannya waktu kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Srini merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Rasa sayang Mbok Srini kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo, Mbok Srini memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang pertapa sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Srini, sang pertapa memberikan 4 buah kantong kecil.
1: Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo.
0: Tibalah hari di mana Buto Ijo datang untuk menagih janjinya dahulu.

0: mengejarnya.
1: Hey, aku di sini. Kejar aku.
0: Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo mengejar timun mas. Timun mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap.

Meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun bisa menyusul Timun Mas karena langkah kaki Buto Ijo sangat jauh. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah Buto Ijo. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan Buto Ijo pun tertutupi. Tanaman mentimun itu menjalar ke tubuhnya hingga menjerat dengan erat. Akan tetapi dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri.

Saat Buto Ijo hendak mendekat, Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu tumbuh lebat, bambu itu menjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya.

merasa diremehkan, Buto Ijo pun mengamuk. Dia mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas. Dengan susah payah Timun Mas berusaha menghindari bambu yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan Buto Ijo semakin mendekat.

Melihat Buto Ijo yang berhasil mendekatinya, Timun Mas segera melemparkan kantong yang ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu bisa menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu terseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh seorang kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tebing yang tinggi pun dipanjat oleh Timun Mas. Dia berharap Buto Ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing.

Timun Mas tidak bisa menghindar lagi. Di tangannya, kini hanya tersisa satu kantong, pemberian dari Pertapa Sakti. Dia melemparkan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa Buto Ijo. Tak ingin kejadian sebelumnya terulang, Buto Ijo menangkisnya dan kantong itu pun jatuh ke tanah. Dengan sombongnya Buto Ijo tertawa kegirangan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lautan lahar panas. Buto Ijo masih belum menyadarinya dan terus tertawa sambil memukul-mukul batu. Timun Mas yang putus asa hanya bisa pasrah kepada keadaan. Dia berharap ada pertolongan datang untuk menyelamatkannya. Sungguh sial, pijakan Buto Ijo runtuh akibat dipukul berkali-kali. Buto Ijo akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Raksasa itu berjuang meloloskan diri. Dia berteriak kesakitan. Kemudian Buto Ijo tenggelam di dalam lautan lahar panas. Akhirnya, Timun Mas dapat menghentikan Buto Ijo untuk selamanya. Usai melawan Buto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya.

0: Mbok Sri ini sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa Buto Ijo.
1: Buto Ijo, udah aku kalahkan.
0: Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani hari-hari dengan bahagia selamanya.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu dongeng dan cerita anak Nusantara ya. Ini terkait dengan Timun Mas dan Buto Ijo. Dan pendengar juga sudah mendengarkan tadi seperti apa cerita dan dongeng terkait dengan Timun Mas dan Buto Ijo. Lagu-lagu anak Nusantara masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar. Dan tentunya nanti juga masih terus dihadirkan satu dongeng lagi. Dan tentunya adik-adik di rumah tetap stay bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Itulah lagu-lagu anak Nusantara yang sudah dihadirkan tadi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan satu dongeng lagi untuk adik-adik semua dan juga pendengar. Ini terkait dengan monyet dan kura-kura.
1: Cerita anak.
2: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
3: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
4: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
5: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
4: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
5: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
4: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam. Karena aku terus-menerus merepotkanmu.
5: Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
4: Aku naik ya, Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
3: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
4: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
5: Apa itu? Batang pisang.
4: Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
5: Apa bedanya?
4: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
5: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
4: Benar sekali.
5: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
4: Kamu benar, dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
5: Baiklah, terima kasih Johnny.
3: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
4: Gali-gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
5: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
4: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
5: Baiklah, terserah kamu saja.
3: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
5: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
4: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
5: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
4: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
3: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
2: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
1: Wah, sepertinya enak sekali ya.
5: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
2: Wah, terima kasih Sam.
1: Wah, terima kasih Sam.
3: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
4: Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
5: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
4: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
5: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
2: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
1: Ide bagus.
4: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
5: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
4: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
5: Bagaimana kawan?
2: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
1: Aku juga setuju.
5: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
4: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
3: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
4: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
3: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
4: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
5: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
4: Rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
2: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
4: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
2: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
1: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya. Dan selalu bilang tidak enak.
5: Johnny ini memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
3: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
4: Hei, apa yang kalian lakukan?
2: Kami akan menjatuhkanmu.
1: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
4: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
5: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
2: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
5: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
4: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
3: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
6: Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri?
0: Iya, benar itulah dongeng terkait dengan monyet dan kura-kura ya. Dan sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Idola Anak pada siang hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan lengkapi informasi pendengar mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate untuk pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar di hari ini, di hari Minggu yang sedang menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta, ataupun juga bersama teman dan juga orang terkasih Anda, semoga hari Minggu ini adalah hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Baik pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Ngin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Ngin.
3: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai bah ya, kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke,

0: ya tetep ada manfaatnya.
1: Pokoknya acara ini cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
2: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
3: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
4: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bogam tuh. Pasti sepuh.
5: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangal ngan entikung.
6: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
8: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
9: Iya, pendengar baru saja tadi mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan selanjutnya saya masih terus hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Ya, informasi untuk Anda ini terkait dengan pelanggan PT PLN Persero tidak perlu khawatir menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026. Yang mana pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik TTL triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Dengan demikian, tarif listrik pada periode 1 hingga 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di siang hari ini.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Iya, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di siang hari ini. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 11 selebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 11:58 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan ragam budaya untuk Anda, yang mana saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, dan juga di WhatsApp call kami. Silakan nanti Anda bergabung di 0857538103 65, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575494 ya. Baik, satu lagu terlebih dahulu akan dihadirkan mengawali kebersamaan kita di ragam budaya pada siang hari ini. Dan di ragam budaya lagunya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Silakan nanti Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di siang hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda dari daerah Sumatera ya, lagu Padang dari Rayola, mengawali kebersamaan kita di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan silakan di 085753810365 kita coba terima di layanan telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Dengan?
1: Dengan Mola.
0: Dengan Mola di Kayu Muara Kayu Lap, di mana?
1: Di Simpang 4 Kayu Lapis.
0: Oh, di Simpang 4. Oh, di Simpang 4 Kayu Lapis. Saya kira tadi di Muara Kayu Lapis.
1: Jalan Sekadau Sintang.
0: Oke, siap. Lagu, judul?
1: Lagunya Sangkai Kembang.
0: Tangkai?
1: Sangkai Kembang.
0: Sangkai Kembang dari siapa tuh penyanyinya?
1: Lagunya dari Kalteng.
0: Sangkai Kembang.
1: Vokalnya cowok ya, Mbak?
0: Vokalnya cowok ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Isma, terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Salamnya dirangkul aja.
0: Betul, siap.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Mbak Mola ya. Jalan ke Sekadau Sintang katanya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Ragam Budaya, selamat siang.
0: Oke, siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Belalang di Blangin.
0: Pak siapa?
2: Pak Belalang.
0: Pak Belalang di?
2: Blangin.
0: Blangin itu di mana tuh Pak Belalang?
2: Blangin 3.
0: Masih Sanggau ya?
2: Iya.
0: Oke, siap, judul lagu?
2: Itu Kopi Menyadi.
0: Kopi Menyadi ini, oke, siap.
2: Salamnya rangkul aja ya Mbak.
0: Oke.
2: Buat Mbaknya selamat bertugas.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih, selamat siang dengan Pak Belalang di Belangin. Oke, lagunya Kopi Menyadi, siap. Sudah ada dua lagu, silahkan. Ada siapa penelpon berikutnya di siang hari ini di Ragam Budaya. Masih saya tunggu pendengar untuk bergabung untuk merequest lagu-lagu kesukaannya di siang hari ini. Di WhatsApp Anda juga bisa bergabung di 0811-5756-494 ya. Baik, dua lagu terlebih dahulu dihadirkan untuk pendengar di siang hari ini. Ada Sangkai Kembang, Sangkai Kambang ya. Dan lagu Melayu Sanggau, Kopi Menyadi.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Oke, masih di Ragam Budaya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
19: Selamat siang Ragam Budaya.
18: Oke, siap. Dari Meliau, Pak El, bagaimana cuaca di sana?
19: Cuaca panas, berengkang.
18: Sama di sini juga.
19: Menyala, kata Bu
18: Nisi. Menyala. Judul lagu.
19: Pada kan lagu ini, lagu Padang, lagu Kalimantan Tengah, lagu Melayu. Selain juga lagu ini, lagu Batak semua.
18: Judul?
19: Hodoh Ulong.
18: Hodoh?
19: Merdua Holong.
18: Oke.
19: Okay. Ada lagunya Mbak Sima.
18: Lagu Merdua Holong, lagu Batak dari Omega Trio ya.
19: Ya.
18: Siap, aman.
19: Ya. Salamnya berangkul Mbak Sima dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
18: Oke. Okay.
19: Buat Mbak Sima, terima kasih. Selamat siang, semoga sehat selalu. Selamat siang, Ragam Budaya.
18: Oke, okay, baik. Terima kasih, selamat siang. Semangat siang dengan Pak El di Meliau ya. Lagunya lagu daerah Sumatera Utara ini ya, Merdua Holong. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
18: Oke, okay, siap dengan...
2: Kak Yuli di Sungai Mawar.
18: Wah, nggak jauh nih. Judul lagu?
2: Punya ditimang-timang dari ini kak. Willy Jin, tapi versinya yang kasar kak. Versi akustik ada nggak ya?
18: Ditimang-timang dari?
2: Ya, ditimang-timang. Willy Jin punya lagu itu.
18: Willy Jin ya.
2: Tapi aku mau pakai yang di cover kak.
18: Yang di cover dari siapa tuh?
2: Dari versinya akustik, nggak disebut sih namanya.
18: Ada versi ya? Bentar ya.
2: Kalau nggak ada yang apa di cover tuh ya udah pakai Willy Jin aja.
18: Nggak ada nampaknya dari anu aja ya, nampaknya Willy Jin.
2: Oke,
18: siap.
2: Itu aja kak.
18: Yo.
2: Ya. Selamat siang.
18: Baik, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya ya dengan Mbak Yuli dari Sungai Mawang. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Silakan di layanan WhatsApp dan juga layanan telepon. Setelah dua lagu ini, Anda bergabung di sesi ketiga.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4

0: Alkitab tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan telepon. 12:39 waktu Indonesia Barat saat ini, masih ada waktu untuk Anda bergabung untuk merequest lagu-lagu kesukaan Anda di ragam budaya pada siang hari ini. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat siang ragam budaya.
1: Ragam budaya Mbak Tina.
0: Oke, siap. Dengan Pak Putra Mayau dari Lanong.
1: Ya,
0: betul.
1: Terima kasih.
0: Oke, judul lagu apa nih?
1: Lagunya Arung Belopa
0: ajalah. Arung Belopa, oke, siap.
1: Kayaknya Mbak Isma jual 2-3 hari itu soal maksudnya. Lagi sekali 2-3 hari yang lewat itu. Baik, Arung Belopa untuk dari itu. Ngaju lah kata orang tanah lagi jadinya.
0: Oke.
1: Anak agak syukur lah hari Arung Belopa jelas.
0: Oke, siap.
1: Yang dari atas saja untuk pendengar Sanggau selamat dan beragam budaya.
0: Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat siang ragam budaya.
2: Selamat siang ragam budaya.
0: Oke, dengan siapa di mana nih? Bang Marcel di mana nih posisinya?
2: Di Meliau.
0: Oke, judul lagu apa?
2: Apang Semangai, Kak.
0: Apa?
2: Lagu Apang Semangai.
0: Judulnya kak tuh?
2: Ya, Apang Semangai.
0: Apang Semangai. Oke. Oke, ada siap. Kak? Ada.
2: Oke, Kak, itu aja Kak, nanti bergabung lagi di radio.
0: Di Prodangdut ya. Oke, siap. Terima kasih, selamat siang dengan Bang Marcel di Meliau ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang ragam budaya. Halo, ragam budaya, selamat siang. Halo. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali ya. Masih di ragam budaya hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan dua lagu sudah ada di sini. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang ragam budaya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dengan orang Sompu.
0: Orang Sompu, agak lain bunyi suaranya. Cuman nani ai?
3: Udah susah benar, seminggu demam nih.
0: Allahu Akbar. Udah minum obat kai?
3: Diminum obat tambah parah lagi.
0: Tambah parah lagi. Oh lah, jadi demam apainya?
3: Tak demam apa, cuma nanya nanti.
0: Nenek.
3: Demam ada di dah tua.
0: Nenek ada di rumah.
3: Ya nyuruh
0: ha. Oh.
3: Demam apa ya? Mungkin obat mungkin sakit parah ni.
0: Bawa itu ai. Bawa makan yang hangat-hangat, pedas-pedas sedikit lah.
3: Saya yang 5-0 baru pada sakit pala ya tu.
0: Oke.
3: Ngomong lagu ni dapat kan?
0: Lagu apa?
3: Lagu kalau ada si kopi menjadi ya.
0: Baru diputarnya sesi pertama.
3: Ya. Lagu yang nggak saya apa judul yang saya lagu jadi apa yang tangkau apa judul lagunya?
0: Lagu yang udah diterima nih Arung Belopa sama Apang Semangai.
3: Yang udah diputar apa yang lagunya saja. Ada peninggal lagu baru dong.
0: Yang udah diputar tadi lagu Batak, setelah itu lagu dari ke mana ya, Kalimantan Tengah kak tadi itu, Kopi Manyadi.
3: Ada lagu Sanggau pun dengar tadi nih.
0: Lagu Sang.
3: Timang, kena timang apa itu
0: tadi? Willie Jean. Ditimang-timang dari Willie Jean udah diputar tuh.
3: Udah diputar, orang mana nyanyi itu,
0: orang Sanggau? Kan? Orang Sungai Mawang, orang Sanggau nyanyinya, yang request orang Sungai Mawang.
3: Tanya Kak Yuli mungkin.
0: Kak saya.
3: jadi lagu itu jalah. Kita ngojek lagu itu. Pertamanya aja lah.
0: Arung Belopa.
3: Arung Belopa aja.
0: Okay. Kalau
3: lagu pada diputar
0: sebentar. Oke, okay, siap.
3: Ya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Aidi Sompu. Lagunya Arung Belopa. Ngojek dengan Pak Putra Maya. Oke. Okay. Kita hadirkan dulu dua lagu, Arung Belopa dan Apang Semangai.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Iya, pendengar, sudah dihadirkan dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di siang hari ini di Ragam Budaya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Kak Isma dengan Bi Yul, mau lagu Dayang Lengon. Oh, lagu Dayang Lengon ya. Dayang Lengon. Kita cari dulu. Salamnya buat semuanya, buat kakak, terima kasih cuaca panas. Oke. Satu lagu ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya pada siang hari ini. Dan mohon maaf untuk pendengar yang bergabung dalam nantofon, tidak bisa saya terima lagi karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan Ragam Budaya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Iya, benar, saatnya kami akan hadirkan warta berita siang untuk Anda.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warata berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sanggau masih terjaga meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga secara bertahap. Pedagang memastikan stok sembako tetap aman sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
1: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ia menyampaikan ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini, masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ia menjelaskan untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor.
2: Kalau menurut saya ya, toko saya sih kalau dia pun naik gimana, mereka nggak ada protes gimana sih. Masih aman-aman aja, soalnya kenaikan kan paling kayak beras Rp1.000, Rp2.000. Langsung naik kan nggak spontan langsung naik tinggi, dia bertahap naiknya. Ada kenaikan sih, tapi stoknya cukup lumayan aman. Kayak rambutan 185, kalau mediumnya yang agak miring itu 14 lebih. Minyak goreng masih nggak stabil, kayak resto, kayak tawon bisa 23, 22, seliter 23, 900, 22.
1: Ia berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Wulandari melaporkan.
0: Edukasi pencegahan kebakaran yang digelar Damkar Kabupaten Sanggau mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Salah satu warga Sanggau, Cahaya Apriliani, menilai kegiatan tersebut mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai langkah awal penanganan kebakaran dan kebocoran tabung gas. Sebelum mengikuti edukasi, ia mengaku belum memahami langkah yang tepat saat menghadapi kebakaran. Setelah mendapatkan materi dan simulasi, pihaknya merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat. Cahaya mengaku materi seperti ini belum pernah diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. Karena itu, edukasi dari Damkar dinilai menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pelajar asal Sanggau, Dineskara Jauza Kamilia Aslam, meraih penghargaan visual paper terbaik pada Konferensi Anak Nasional KAN 2026. Penghargaan tersebut diraih melalui karya komik edukasi lingkungan yang menarik perhatian dewan juri tingkat nasional. Sebelum meraih penghargaan, Dineskara lolos seleksi kategori KID Keynote Speaker dengan karya berjudul Taman Arong Blopa, Kelas Tanpa Dinding untuk Belajar Lingkungan. Orang tua Dineskara mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih putrinya setelah melalui proses belajar dan kerja keras. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak lain untuk terus mengembangkan bakat dan berani berkarya. Berita selanjutnya, stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan telah habis. Sementara jumlah hewan penular rabies masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena cakupan vaksinasi yang terbatas berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies di masyarakat.
3: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumber Sanggau, Amius Anton, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi.
4: Vaksin rabies, ya, kita memang stoknya sudah tidak tersedia ya, nah, sudah habis. Jadi saya minta masyarakat harus waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masing ya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600-an dosis ya. untuk 3.600-an ekor hewan HPR itu. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen saja, karena populasi kita sekitar 50-an ribu. Jadi kan nggak tercapai sekali. Minimal kita untuk mengcover atau menekan kasus-kasus itu minimal itu 70% ya.
3: Berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50 ribu ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan resiko penyebaran rabies. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Stok sembako Sanggau tetap aman di tengah kenaikan harga. Stok vaksin rabies habis, warga Sanggau diminta waspada. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya, kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gue Radio Den. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabul.

0: santai, penuh warna budaya.
1: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut yang mengawali kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Oke, di lanang telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Kakung Buburaya.
3: Oke, Mbak Kakung.
4: Iya.
3: Oke, lagunya apa?
4: Lagunya Suara Hati dari Ida Laila.
3: Suara Hati dari Ida Laila, siap.
4: Iya, salamnya untuk penyadap semua untuk mendengarnya tanpa terkecuali untuk semua selalu sehat.
3: Oke.
4: Selamat siang.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Mbah Kakung di Kubur Raya ya. Lagunya Suara Hati dari Ida Laila. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut, Bung Marcel.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik, lagunya apa?
5: Lagunya, nanti kan lagi panas-panas juga. Paling dumang ya lah, gara-gara cinta sedikit nih kerjanya.
3: Oke, siap, goyang dumang ya.
5: Iya kak, salamnya buat kakak yang lagi siaran, buat Bang Alinius. Dengan siapa tadi itu?
3: Dengan Mbak Kakung di Kubur Raya.
5: Oh ya, salamnya juga sama Mbak Kakung itu. Ya itu aja lah kak ya.
3: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Marcel di Mulyal. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kak Isma.
3: Oke, siap.
6: Iya. Apanya siap?
3: Yang siap, lagunya sudah siap.
6: Oh, lagunya sudah siap. Masih dapat satu dulu, Bang?
3: Hah?
6: Masih dapat satu lagi dong.
3: Tagu dua sudah aman.
6: Dua kan, tiga lah. Bisa kakak Isma?
3: Apa tuh yang bisa?
6: Lagunya?
3: Lagunya dua-dua di sesi pertama, kedua, ketiga berikutnya.
6: Oh gitu. Pokoknya nanti ditampung dulu ya.
3: Judulnya?
6: Judulnya Aku Wanita Dia Wanita.
3: Aku Wanita Dia Pria. Benar lah nih, ini kah judulnya?
6: Aku Wanita Dia Wanita.
3: Aku Wanita
6: Dia Wanita dari ini Cynthia.
3: Aku Wanita Dia Wanita dari ini.
6: Nah.
3: Yang muncul sama Mbak Isma di sini Rana Rani. Setelah itu siapa nih ya? Bentar lo.
6: Ini Cynthia biasanya Kak Isma.
3: Oh. Dari ini Cynthia ya. Aman. Iya. Oke, harus dari ini ya?
6: Iyalah.
3: Oke lah kalau begitu.
6: Sama-sama satu provinsi itu Kak Isma.
3: Oh, gitu. Oke.
6: Oke, jangan apa? Semangat dirangkul dari A sampai Z tempat terjali untuk Kak Ismanya sama petugas. Dipulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya di depan Kompi Sanggau. Oke, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama, 2 lagu kita hadirkan terlebih dahulu. Dan nanti silakan pendengar bergabung di sesi kedua di Musik Prodangdut, Dangdut Adalah Kita.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jalan Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Oke, siap. Judul lagu Pak Putra Mayau.
6: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
5: Kisah Kasih di Sekolah.
6: Adakah
5: Kisah Kasih di Sekolah? Kita cari dulu.
6: Cari dulu lah. Tempat dulu,
5: pernah nih. Ada lagunya, ada nih, Kisah Kasih di Sekolah.
6: Iya. Itu untuk menyenangkan masa lalu di sekolah. Bagaimanapun pasti ada kisah kasih kan.
5: Pasti kalau sudah yang namanya ada, sekolah tuh ada kisahnya ya. Kalaupun enggak kasih
6: waktu SD main-main, waktu SMP ada sedikit lain, SMA ada lain lagi kan.
5: Oke, siap.
6: Lagu ini khusus untuk Kak Ririn. Dengarlah radio Sanggau Kak Ririn, Dasti, Mak Yogi, Yuli di sini Mawang. Berdoalah supaya suami
5: cepat sembuh ya.
6: Mbak Isma, berdoa untuk kakek yang di Sompu tadi, yang sakitnya tidak tahu dipanas kakek ayah. Kalau yang lima sudah ada sembuh, sakit panas kemarau.
5: Oke, baik.
6: Berdoalah supaya hujan turun, pasti akan tidak sembuh. Saya juga demikian. Kalau panas ini sakit panas.
5: Baik.
6: Untuk yang lain tadi yang saya dari Asam Pajet untuk pendengar RI Sanggau.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Putra Mayo dari Lanong Bonti yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut Adalah Kita, Mbak Isma.
5: Oke, siap. Judul lagunya apa?
4: Dari Transera Band, Cinta Dari Seberang.
5: Cinta Dari?
4: Seberang.
5: Cinta Dari Seberang, Transera?
4: Transera Band.
5: Oke, siap.
4: Salam kenalnya dirangkul aja Mbak Isma dari SMZ. Mbak Isma, terima kasih. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Imanabella ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini. Oke, siap. Silahkan penelpon berikutnya di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut, Dangdut Adalah Kita, Kak Isma, kembali lagi, Yuli.
5: Oke, siap, lagu diterima dulu, judul?
7: Ya, dirangkul ya, Kak, dirangkul, ditampung ya, Kak.
5: Jangan, saya nak mau dirangkul.
7: Belepotan, Kak, kepanasan.
5: Judulnya apa nih?
7: Kerinduan, Kak, kerinduan dari Revina dan Rian.
5: Kerinduan dari Revina dan Rian, ya?
7: Iya.
5: Oke.
7: Ya, salamnya tadi buat Bang Putra Mayau ya, sehat selalu Bang. Yang lainnya dirangkul aja, terima kasih Kakak.
5: Baik, terima kasih kembali dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya, yang baru saja bergabung. Oke, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita atau telah bersama kami di 97 MHz.

0: Oke, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan di 08 57 53 81 03 65, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494, ya, masih di Musik Pro Dangdut. Oke, di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ini dengan Putra Segitiga, lagunya Nasi Padang katanya. Oke, kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, baru kita masuk.
0: Gimana Kak Ririn? Susah mau masuk ya?
1: Dari tadi saja nggak mau masuk nih.
0: Oke.
1: Mau aja Putra Mayau tadi lalu apa lewat?
0: Oke, siap.
1: Ah, lagunya terkaya di dunia aja lah, Bang Mbaisma.
0: Terkaya di dunia?
1: Ya, Hamdan ATT.
0: Oke, siap.
1: Yalah, salamnya Grangkut jalan orang Tanggau ke orang mana-mana aja lah yang selalu nyapa salam dari saya tuh lah. Terima kasih semuanya. Grangkut ya dari atas budget tanpa kecuali untuk Mbaisma-nya pulangnya catat nih Mbaisma ya.
0: Oke, siap.
1: Salam dan keluarga, semoga tetap selalu Mbaisma. Selamat siang Pro Dangdut Bandut Saudara kita.
0: Oke, baik. Terima kasih dengan Kak Ririn ya dari Pengadang Balai Karangan, lagunya Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT ya. Oke, ini lagu Putra Segitiga sudah disiapkan. Nasi Padang vokal duo Anggrek dari Abang Putra Segi Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ella di Sambas.
0: Dengan Ella di Sambas. Oke, siap. Lagu kita sudah ada dua. Diterima dulu judulnya.
2: Lagu
0: yang akan diputar di sini Goyang Nasi Padang dari duo Anggrek dan Termiskin di Dunia dari Hamdan.
2: Termiskin di Dunia itulah.
0: Oke, siap.
2: Menyambut Mbak, semoga kesilapan.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Ella di Sambas ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita total bersama kami di 97 MHz.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan

0: 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Ya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Mbak Isma.
1: Oke, siap. Bunda judulnya apa?
2: Sinden Panggung.
1: Sinden Panggung. Bukan Sinden Dayak ya?
2: Uut ya, dari Uut.
1: Sinden Panggung dari Uut Permatasari, siap.
2: Iya. Selanjutnya dirangkul saja dari A sampai Z buat Mbak semuanya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang dengan Bunda Hesti di Beduai ya. Oke. Silahkan penelpon berikutnya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Ai Pangkar datang dan datang lagi. Mau request lagu, berhubung kemarin lagunya ditampung, maka hari ini judul lagunya sama Jantannya Pacarku dari Ventinor katanya. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, siap. Dengan siapa nih?
3: Dengan Dato' Uban.
1: Oke, Dato' Uban.
3: Lagunya Cubit-cubitan ya dari LP.
1: Cubit-cubitan ya?
3: Ya, dari LP.
1: Dari LP Sukaisih?
3: Iya.
1: Lagunya Mbak Isma terima dulu boleh ya?
3: Boleh.
1: Siap.
3: Oke, ya, yang lain kita rangkul aja.
1: Oke.
3: Terima kasih Mbak Isma.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Dato' Uban ya. Lagunya kita terima dulu. Sudah ada dua lagu di sini. Ada Sinden Panggung dari Ut dan Jantannya Pacarku dari Ventinor.

0: Pro 1
1: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.
6: Pro Dangdut.
1: Stop cyberbullying.
6: Dangdut adalah kita.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 14 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ada 3 lagu yang sudah saya terima tadi, maka akan dihadirkan ya, diplaykan lagu yang sudah diterima. Dia Wanita, Aku Wanita, Kerinduan, dan juga ada lagu Cubit-Cubitan dari Elvis Sukaisi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong di siang hari ini. Satu lagu saya akan hadirkan sebagai penutup di Musik Pro Dangdut ya, di edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call. Mohon maaf apabila lagu yang direquest tidak semuanya terplaykan karena keterbatasan waktu. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim Kerabat Kerja Sanggau sore. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara judi online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat sore juga untuk semuanya menjaga siaran kami ya di FM 97 dan 99,9 FM di sore hari ini. RRI Sanggau dan juga Antikong. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Minggu 2 Agustus 2026. Saya akan mengupdate informasi Anda di Sanggau sore hari ini pendengar ya, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Udah, kamu cie, kayak yang pop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
4: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
5: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
4: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
6: Ih, kalian nih gosip-gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
5: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
4: Apa pentingnya coba?
6: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
5: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
6: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
7: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan informasi yang pertama terkait dengan Kepala Bidang atau Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau ya. Ini Ambius Anton menyebutkan stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini juga telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Dan tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau ya, ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut juga diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Berdasarkan data di Sbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekankan resiko penyebaran rabies. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
4: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
4: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
4: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
4: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
4: Oke deh.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di siang sore ini. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Pro 1.

0: Sudah ada wasit Taufik Ismail di sana mencoba untuk, ya, kick off sudah dilakukan. Kali ini Persikat Ketapang membangun serangan, saudara-saudara, langsung saja berbahaya. Coba ditepis sebuah tendangan spekulasi dari Persikat Ketapang, langsung mengarah ke gawang Julkarnain. Tapi penampilan Julkarnain sejauh ini cukup bagus juga untuk mengimbangi M. Rafa dari Persikat Ketapang. Beberapa kali bola mampu diselamatkan gawangnya. Sebuah spekulasi cukup bagus, Bung Fiko. Kali ini Persikat Ketapang akan melakukan tendangan pojok berada di sektor kiri gawang penjagaan dari Julkarnain, nomor punggung 2 dari Persikat Ketapang, yakni nomor punggung 2, ya. Lagi-lagi sebuah upaya dilakukan, nomor punggung 2 Febrian akan melakukan tendangan bebas kembali. Sementara depan gawang Julkarnain sudah berjubel pemain Persikat Ketapang, sudah lakukan berbahaya. Sayang, saudara-saudara, bola terlalu cepat dihalau dan kali ini Kubrai membangun serangan dari sektor kiri gawang serang. Bola mengalir berada di pertahanan atau permainan daripada Persikat Ketapang. Sebuah spekulasi gerakan pergerakan dari pemain Persikat Kuburaya coba menerobos lini pertahanan dari Persikat Ketapang, tapi dapat dihalau pemain belakang dari Persikat Ketapang. Lemparan ke dalam nomor punggung 17 dari Kuburaya, di sana ada Alamsah akan melakukan lemparan ke dalam. Langsung saja Alamsah terjadi duel atas. Kuburaya menguasai bola, langsung maksudnya dapat dihalau oleh pemain dari Persikat Ketapang, nomor punggung 3 Kuburaya. Wow, berbahaya. Bola meninggalkan lapangan kali ini, nomor punggung 3 dari PS Kuburaya akan melakukan, ya, terjadi perebutan bola di sana. Tenang saja Persikat Ketapang. Ada Sakti masih sendirian, nomor punggung 13 mencoba mengotak atik. Berbahaya, saudara-saudara, langsung kosong sana. Berbahaya lah, dapat dikuasai pemain-pemain Kuburaya, maksud kami. Lagi-lagi membangun serangan dari lini tengah, tapi dengan cepat pula kehilangan bola dari para pemain PS, maksud kami Kuburaya United. Lagi dan lagi, saudara-saudara, pemain-pemain Persikat Ketapang mencoba melakukan penetrasi. Langsung saja berbahaya, ya, dibuang saja pemain belakang nomor punggung 4. Ya, terjadi perebutan bola lagi di sana. Oh, sebuah pelanggaran, ya, tendangan bebas untuk pemain dari Kuburaya United, saudara-saudara.
1: Baik, kami sampaikan kembali bahwa babak kedua final Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 masih berlangsung di Stadion Sultan Sharif Abdurrahman SSA Pontianak dengan kedudukan masih 0-0. Hingga menit ke-48 babak kedua ini, Kuburaya masih menggunakan kostum berwarna merah, sementara Persikat Ketapang menggunakan kostum berwarna biru. Baru saja tadi pelanggaran terjadi, wasit memberikan tendangan bebas untuk pemain Kuburaya United. Sementara pemain dari Persikat Ketapang bernomor punggung 18 sepertinya, Bung Oni, masih harus dibawa keluar lapangan untuk menempatkan penanganan medis. Kembali ke lapangan pertandingan, tendangan jauh disundul saja, dihalau lagi pemain dari Persikat Ketapang, Gusti Rizky. Perebutan bola di sana, pemain Persikat Ketapang dan juga masih ada Oni coba mencuri bola. Kali ini nomor punggung 10, pemain yang baru masuk, Farik Maulana, terlepas tadi nomor punggung 13 pengusahaan bola. Bernomor punggung 13, Hasril Jaminus Sahir. Ini masih bola keluar lapangan pertandingan, coba membangun sebuah serangan. Para pemain dari Kuburaya United, lemparan ke dalam sudah dilakukan, membentur badan pemain dari Kuburaya United. Lemparan ke dalam kali ini kembali akan dilakukan oleh Febrian Torita bernomor punggung 2. Sementara 3 pemain dari Persikat Ketapang masih berada di jantung pertahanan. Bola berada di kaki Safitran. Arahkan ke depan. Arahkan lagi ke depan nomor punggung 13, Hairil. Masih Persikat Ketapang. Oni! Lepaskan tendangan Oni. Sebuah tendangan keras namun masih jauh dari target gawang dari Kuburaya United. Sepertinya di kubu Persikat Ketapang ini nomor punggung 13, pemain yang baru masuk bernama Hairil Jami, Jami Usagir. Tendangan dari Kuburaya United, Zulkarnain angkat bola tinggi. Disundul saja pemain dari Persikat Ketapang. Masih Hairil. Hairil tarik lagi bola ke belakang. Lebarkan bola kepada Oni. Oni kuasai bola. Dibayang-bayangi satu pemain dari Kuburaya United. Oni! Tidak jelas tadi umpan yang dilepaskan oleh Bung Oni. Apakah bermaksud menendang langsung ke arah gawang ataukah umpan kepada Sakti Mandala tadi, bomber yang dimiliki Persikat Ketapang. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang dari Kuburaya United. Kali ini Kuburaya United nomor punggung 16 lewati pemain. Namun kembali bola berada di kaki pemain dari Persikat Ketapang. Dihalau lagi bola, jatuh ke kaki Satria Mulyadi. Lepas kontrol bola dari Paris Hizbullah, penyerang yang dimiliki Kuburaya United. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Jatuh lagi di kaki pemain Kuburaya United, Octavianus. Masih melewati dua pemain namun mampu dicuri pemain Persikat. Dicuri lagi bola, digiring kali ini oleh Satria Mulyadi. Luar biasa pergerakan dari Satria Mulyadi ini. Lewati lagi satu dua pemain dari Persikat namun dicuri saja. Lepas dari kontrol pemain dari Kuburaya United, serangan balik dilakukan pemain dari Persikat Ketapang. Bernomor punggung 11 ada Jendri Fatir. Masih Jendri Fatir di sana, dibayang-bayang satu pemain dari Kuburaya United, terjatuh Jendri. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Ada serangan balik, coba dibangun pemain dari Kuburaya United. Dikejar saja dengan cepat pemain dari Kuburaya United, namun maksud kami Persikat Ketapang. Dan pergantian pemain nomor punggung 13. Nomor punggung 13 dari Kuburaya United masuk menggantikan pemain dari Kuburaya United bernomor punggung 16. Ialah Vicky Anugrah Eja. Yang masuk ialah Ozil Sahriza. Dan masih ada pemain dari Kuburaya United yang tergeletak di tengah lapangan dan harus mendapatkan penanganan kesehatan dari tim kesebelasan Kuburaya United. Dan bongkar pasang pemain kini dilakukan oleh kedua kesebelasan dari Kuburaya United dan juga Persikat Ketapang. Sementara baru saja pemain dari Kuburaya United masuk, yakni nomor punggung 13 Ozil Sahriza menggantikan nomor punggung 16 Vicky Anugrah Eza. Kita lihat lemparan ke dalam dan beberapa saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Ada Paris Hizbullah di sana, dibayang-bayangi pemain dari Ketapang Feryansa. Baik sekali Paris Hizbullah. Masih Paris Hizbullah, coba lewati satu dua pemain dari Persikat Ketapang. Dibuang saja, dicuri lagi oleh Kuburaya United. Coba dilepaskan tadi tendangan langsung namun masih membentur pemain dari Persikat Ketapang. Ada Sakti Mandala di sana, coba menggiring bola sendirian namun bola kaki dikuasai oleh pemain dari PS Kuburaya United. Masih Kuburaya United membayang-bayangi pergerakan bola dari pemain Persikat Ketapang. berbahaya tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain Persikat Ketapang. Begitu cepat adu sprint tadi dengan pemain belakang dari Kubura United, Abror Istaufa, dengan pemain dari Persikat Ketapang bernama Hairil. Masih ada di belakang Hairil tadi. Lemparan ke dalam akan dilakukan pemain Persikat Ketapang bernomor punggung 14, Reinhard Devin. Pemain bertahan kiri yang dimiliki Persikat Ketapang ini berpostur yang cukup tinggi, 175 cm. Dihalau saja oleh nomor punggung 10, Farih Maulona. Namun bola lebih dekat ke penjaga gawang dari Persikat Ketapang. Tendangan langsung sudah dilakukan. Bola tinggi jatuh di kaki Sakti Mandala. Baik sebuah kontrol bola dari Sakti Mandala ini. Masih Sakti Mandala. Lewati 1-2 pemain. Masih Persikat Ketapang. Kembali bola dikuasai Sakti Mandala. Coba lewati 2 pemain dari Kuburaya United. Dan bola pun keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Febrian Torito. Febrian, bola angkat, dilempar saja, dihalau lagi oleh Abror Istaufa. Disundul saja oleh para pemain dari Persikat Ketapang. Kali ini bola dikuasai oleh Reinhard Devin. Masih Reinhard Devin berebut bola dia dengan pemain bernomor punggung 13 dari Kuburaya United. Masih Oni, lebarkan bola Oni kepada Febrian Torito. Arahkan langsung ke depan. Umpan terobosan, masih dia di sana Sakti, masih Sakti, masih mengiring bola Sakti. Arahkan lagi ke tengah kepada
2: Pro 1. Dari Gunung Kendaran 97 FM.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin.
5: Oh no.
4: Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggol ya. Tadi sudah didengarkan ya lagu dari Liodra, Tak Dianggap. Pastinya sakit banget ya kalau kita sampai gak dianggap sama seseorang yang sangat-sangat berharga gitu pendengar ya. Yang pasti tenang, hilang satu tumbuh seribu nih. Oke pendengar, pukul 16:25 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di kentongan untuk Anda musik dan informasi akan saya hadirkan ya untuk Anda saat lagi. Dan yang pastinya saya juga ingin mengucapkan selamat sore juga nih untuk kalian yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya, di RRI Sanggau. Cuaca juga cerah nih pendengarnya di sore hari ini. Nah yang pastinya enak juga untuk kita melakukan olahraga sore kali ya. Mungkin untuk Anda pendengar yang ingin olahraga gitu ya di kawasan Sabang Merah, nanti udah capek-capek olahraga, bisa jajan gitu ya. Ya karena memang udah lumayan banyak juga nih jajanan-jajanan di UMKM ya yang ada di kawasan Sabang Merah di sore hari ini. Oke pendengar, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: usa tú.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Tanaman sirih sering kita lihat tumbuh liar di pagar-pagar rumah. Anda tentu sudah tahu bahwa sirih punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk gigi. Ya, manfaat sirih untuk gigi tidak boleh diremehkan. Itulah mengapa sirih dijadikan obat tradisional sejak berabad-abad yang lalu. Hampir semua bagian dari tanaman sirih dapat digunakan sebagai obat. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah daunnya. Daun sirih mengandung antioksidan alami dan juga sebagai zat antibakteri. Karena sifatnya antibakteri, maka ekstrak daun sirih mampu menghambat pertumbuhan bakteri serta mengurangi produksi zat asam hasil dari bakteri tersebut. Oleh karena

Karena itu, ekstrak daun sirih banyak digunakan dalam bidang kesehatan gigi. Dengan mengetahui manfaat sirih untuk gigi, diharapkan kita dapat mempergunakan bahan alami yang ada di sekitar kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut diri sendiri serta keluarga kita. Jadi, ayo coba manfaatkan daun sirih untuk kesehatan gigi Anda.

Oke, baik pendengar, informasi yang pertama ya di Kentongan pada sore hari ini yaitu terkait dengan BPBD Kabupaten Sangau mencatat sebanyak 1.340 titik panas ya tersebar di 15 kecamatan. Meski beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Sangau diguyur hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian serius. Dan dikatakan data BPBD menunjukkan titik panas tersebut terbagi dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sebaran hotspot ya yang cukup tinggi ini menjadi indikator perlunya kewaspadaan seluruh pihak terhadap potensi karhutlah di musim kemarau. Saat ini BPBD Sangau masih fokus melakukan penanganan terhadap sejumlah kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Kapuas dan wilayah sekitar Kota Sangau. Sejumlah titik kebakaran yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan dan Sigit menegaskan sebagian kasus karhutlah yang terjadi tidak hanya disebabkan faktor kesengajaan tetapi juga kelalaian masyarakat saat melakukan aktivitas pembakaran. Salah satu kejadian di Mensarang bermula dari pembakaran sampah untuk mengusir kelulut yang kemudian tidak terkendali hingga merambat ke lahan sawit dan memerlukan penanganan petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Kepolisian, dan TNI. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: nah, dia ki motor kan lho. Di trotoar. Alah, ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Oke, pendengar, kita cukupkan di Kentongan sore hari ini ya. Dan selanjutnya 17 hingga jam 18 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di musik dan informasi kembali untuk Anda.

0: bersama kami di satu R di Sandal, ditemani Trinda Sandal.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke, pendengar di Sanggal sore ini ya, untuk informasi yang pertama ini harga cabai ya di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau Widam menyampaikan lonjakan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan di tingkat grosir yang berdampak hingga ke pedagang eceran. Selain cabai rawit, cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai kering dan cabai besar. Widam mengaku seluruh pasokan dari distributor mengalami penyesuaian harga. Meski harga melonjak, minat masyarakat untuk membeli cabai ini masih cukup tinggi, yang mengungkapkan konsumen tetap membeli cabai meskipun jumlah yang dibeli cenderung lebih sedikit. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Oke, pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, ini ada manfaat dari jus buah ya. Nah, ini merupakan salah satu minuman penyegar favorit. Ternyata dengan kita mengkonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara rutin ya, jus menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Nah, karena pendengar, dengan beberapa manfaatnya ya, kita bisa menjaga imunitas tubuh nih, dan memberikan energi lebih, melancarkan sistem pencernaan, dan juga menghidrasikan tubuh kita ya. Karena memang jus buah ini bukan hanya sekedar terasa segar ya, tetapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Pastikan jus juga dibuat dari buah yang segar tanpa tambahan gula berlebih, agar manfaatnya ini tetap maksimal.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa memunculkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan.

0: Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga.

0: harga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Pendengar, pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kemandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sanggah dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sangaya Sanggau malam ini ya. Kami hadirkan dengan informasi yang pertama itu terkait dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar bersama pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur murah dalam rangka Summer Weekend di kawasan Sabang Merah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau Ambisius Anton mengatakan, kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh sumber protein hewani dengan harga lebih terjangkau. Dan bazar telur murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat. Selisih harga tersebut juga diharapkan dapat meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui stabilitas harga komoditas pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau, dan untuk informasi selanjutnya

dan penyelamatan Satpol PP Kabupaten Sanggau mengevakuasi seekor ular weling ya, yang ditemukan di jendela rumah warga di Jalan Riam. Dan kejadian ini pada hari Sabtu kemarin, 1 Agustus 2026 malam ya, proses penanganan berlangsung cepat setelah petugas menerima laporan dari pemilik rumah. Usai menerima laporan, personil damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa 3 unit grab stick ya, 2 senter dan 2 pasang sarung tangan. Tim berangkat pada pukul 19.43 menit dan tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian atau pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu sekitar 3 menit, ular berhasil ditangkap dan diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Hasil identifikasi menunjukkan ular tersebut merupakan ular weling, salah satu jenis ular berbisa tinggi yang perlu diwaspadai. Pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, pendengar, pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Ya, dan terima kasih untuk semuanya, tetap terus setia bersama kami. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti juga setelah Warta Berita Sentral Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarfadini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1.

0: Escucha tú.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diapalin dengan cara lain mungkin bang. Apa?
5: Lalu masa pemerintah nggak kalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti apa? 2008 itu berlaku kan batasan kita 2008 ini, ya pada 2008 aja.
8: Kalau ini udah dibahas, itu maksud kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
9: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat ke Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak cukup banyak yang menjadi ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
9: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
11: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Plaksta Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
13: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
14: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian, sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
12: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
16: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
16: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
17: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet ke salah papan, ternyata berusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai hitungannya yang seperti dulu, senang. Ya, senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digestar di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
18: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
19: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maures Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
20: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
19: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Therefore they are not part of the negotiation.
22: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
22: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
22: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
25: 6 miliar.
6: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di antaranya, tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI 19 hingga 19.30 dan 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Katolik. Kemudian di 20 hingga 20.10 sandiwara radio dan 20.10 hingga 22 seperti biasa musik dan informasi. Kemudian 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menemani suasana istirahat Anda ya bersama keluarga. Edisi malam hari ini di Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam. Edisi 2 Agustus 2026, saya Eko Karjuan.

Mulia Bapak Bosku, teman-teman imam formatur yang saya hormati, juga para frater, ada suster, ada juga Mbak Dining sama teman-teman yang lain. Saya harap bahwa khotbah saya nanti tidak ada yang men-skipnya. Harap saja. Kedua, kalau saya khotbah, saya harap Anda tutup mata. Jangan lihat wajah saya, karena wajah ini lagi tidak baik-baik saja. Ya mengantuk, apalagi alat pengunya sudah habis. Jadi. Dan mungkin juga kita tidak siap karena capek tadi. Nah, ya apalagi yang tua-tua ini, turun naik bis juga tidak mudah, duduk di bis juga tua. Karena kita diformat untuk tidur siang. Emang tuh. Ya kalau tidur siang begini memang menderita lahir batin. Nah. Ya mungkin saya bercerita saja. Nah, saya bercerita saja. Cerita ini cerita orang mana? Orang Ambon bilang cerita berlente. Tapi saya harap mengenal. Dan cerita ini juga mungkin Anda juga sudah dengar, pernah dengar. Ada 3 siswa. Satu asal Jawa, satu asal Manado, satu asal Papua. Lalu dulu kita di SD sudah belajar itu pelajaran bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi. Ibu tulis di papan tulis, ini Ibu Budi. Lalu Ibu bilang sama yang mana ada, mana ada cuman ada baca. Serberti misalnya. Yang mana ada baca, ini Ibu Budi. Ibu bilang 100, tepuk tangan, semua tepuk tangan. Lalu yang Jawa tuno, itu Yuno. Yono, coba kamu baca. Maaf kalau lidah saya bukan lidah Jawa. Lalu Yono baca, ini Ibu Budi. Lalu yang dari Papua, Frans. Frans, coba kau baca. Frans baca, ini Budi dia pun mama.

Ya ibu marah. Frans, coba kamu baca ulang. Salah itu baca. Coba Frans baca ulang. Dia tetap ulang. Ini Budi, dia pun mama. Ibu cubit telinga Frans. Frans menangis. Bapak ibu lagi. Ini karena saya bukan saja sebagai rektor tetapi juga pastor paroki, maka ini akibatnya. Para seminaris yang kita bina bukan datang bagaikan buku kosong. Ada yang sudah membentuk mereka lebih dulu. Ada yang sudah diformatkan sesuatu dalam diri mereka. Kita bukan berikan sesuatu yang baru atau yang lain daripada lain. Tugas kita membentuk apa yang sudah, atau mengukir, mungkin buat lebih baik, lebih terang, lebih jelas pada diri mereka apa yang sudah ada. Tidak ada seminaris yang datang dengan segala yang kosong. Otak kosong, hati kosong, perasaan kosong, tapi sudah diisi sesuatu, betul? Nah, maka kejelian kita, nah inilah juga tiap sama nanti. Saya sebenarnya tidak setuju dengan tema ini. Ya benar. Apa temanya ya? Menjadi formatur sesuai zaman. Sesuai zaman ini celaka, betul. Kenapa celaka? Kita siapa? Formatur kita ini siapa? Imam. Imam apa? Imam Katolik. Dan kita mau membentuk siapa? Mendidik siapa? Ya calon-calon imam. Imam siapa? Imam Katolik. Bukan calon pendeta. Kita mau membentuk calon-calon imam. Bukan calon-calon polisi, tentara, dan lain-lain. Bukan kita membentuk anak-anak kita ini untuk menjadi ahli IT apa dan lain-lain. Saman genset ya. Tapi bukan berarti kita bentuk mereka jadi genset. Lama-kelamaan kita digencet. Maka mungkin yang kita minta, usahakan kejelian kita untuk mengenal dan tidak perlu lagi menghakimi apa yang sudah benar. Kita terlalu fokus pada kebenaran yang kita miliki. Betul kah tidak ini? Saya hampir bilang betul kah sing? Tuhan tolong. Maka kita bentuk menurut Kristus, titik. Kristus sendiri dia bilang, bukan aku tetapi Bapa. Sekarang kita mau arahkan para seminaris ini kemana? Kalau sesuai zaman, bukan sesuai Kristus. Maaf, Mas Nur. Sebenarnya saya tidak lucu, tapi saya rasa saya heran juga bahwa Anda tertawa. Ya, Kristus jadi fokus. Karena itu, ketika dia bilang Petrus, dan saya sangat tertarik dengan bacaan sesudah dia bangkit dengan murid-murid di pantai. Dia tanya Petrus, apakah kau mencintai aku? Do you love me? Petrus jawab, ya sarangnya. Sadar dengan mungkin apa yang menjadi ucapannya. Tapi lihat, pertanyaan pertama, kok saya, oh nih, Ambon mau keluar ini. Apakah kamu mengasihi aku? Setelah Petrus jawab bahwa iya aku mengasihi kamu, baru Yesus dia bilang, gembalakan. Jadi kita formasi ini untuk apa? Supaya seperti Kristus, bukan seperti
zaman ini. Terserah para ahli apa Anda dengan latar belakang filsafat apa mau mengkritik, silakan. Tetapi kalau bukan sesuai dengan Kristus, maka kita pulang. Karena nanti, nah, kita juga disebut, nah, nanti mereka menjadi imam seperti kita, dan kita disebut alter Kristus, Kristus yang lain, bukan apa Suyono yang lain, bukan apalah Sabrina yang lain misalnya, tidak, menjadi Kristus yang lain, keakraban pribadi mengalir dari sana formasi itu. Dan menyatu dengan kita. Kita akan disebut dalam perayaan Ekaristi, dan ini keistimewaan kita, mempersembahkan in persona Christi, dalam Kristus, bukan sebuah slogan biasa, tetapi intimitas itu bersumber dari kesatuan itu. Formasi itu beranjak dari situ dan akhirnya juga bermuara di sana. Titik. Berikut. Cerita berikut yang ada hubungan dengan oma saya punya seekor kambing jantan berjenggot. Lalu pastor paroki kami dulu, Pastor Kaspers almarhum, nah, beliau perut gendut, kalau duduk di kursi mau baca koran harus angkat sedikit karena kalau taruh di bawah tertutup dengan perutnya. Istilah orang Ambon, polda, orang lambung dada, perut lambung dada. Sekali dia berkhotbah oma saya ini. Kebetulan oma saya ini kambingnya baru mati hari Jumat kemarin, hari Jumat lalu. Nah, dia menangis betul, rasa sedih. Bahkan kambingnya tidak mau dibuat jadi santapan, tetapi dia bungkus dengan kain putih, kemudian dia buat penguburan. Untung tidak panggil pastor paroki. Tapi dia sembahyang sedih. Hari Minggu pastor khotbah, dan oma saya duduk di depan, atau oma-oma dulu, dan dia lihat pastor berkhotbah, oma menangis terharu. Pastor Kaspers berpikir ketika melihat oma menangis, dan dia tambah semangat berkhotbah lagi. Nah, sama berkhotbah hebat, luar biasa. Nah dulu pastor-pastor dulu kalau berkhotbah ya mereka jalan keliling sambil berkhotbah. Dan dekat oma dan terharu, mungkin pastor berpikir khotbahnya mengharu birukan sehingga oma menangis. Ketika lihat oma dan oma lihat beliau, oma lebih menangis lagi. Selesai misa, biasanya pegang tangan di depan pintu gereja, salaman. Sampai di oma lihat pastor oma menangis, pastor langsung peluk. Oma kenapa? Maaf kalau tadi kata-kata saya salah atau apa membuat oma menangis. Oma saya jawab apa? Pastor, saya lihat pastor, saya ingat saya punya kambing yang mati di gereja. Karena pastor punya janggut sama dengan janggut kambing saya. Kadang-kadang kita salah kaprah, tetapi saya singkirkan itu. Ini makna yang saya mau sampaikan. Nah, kita ini hadir membawa siapa? Tadi hampir sama dengan cerita pertama. Membawa Kristus dalam diri kita. Sehingga ketika kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Filipus tanya, bilang sama Yesus, tunjukkan Bapa itu sama saya. Cukup, yang lain. Yesus sebenarnya jengkel dengan nada yang menjengkelkan, nada yang memang agak kecewa. Hei nyong, udah lama you tinggal dengan saya, kok tidak tahu papa saya? Coba baca baik-baik dan baca dengan hati, ada kejengkelan sedikit di situ.
Ya siapa lihat saya? Lihat Bapak. Seperti kita, saya tidak tahu siapa Romo Rektor di Bogor, siapa? Saya tidak tahu bapaknya. Tapi setidaknya melihat beliau ada keserupaan dengan bapaknya. Betul ke tidak? Ada keserupaan. Ya mengarah ke sana. Nah, para formatur kita setidak-tidaknya. Nah, mereka melihat kita, melihat formatur utama dalam diri kita. Itu. Jangan baru lihat kita lari. Memang kalau saya punya para seminaris, mungkin mereka yang paling takut saya. Karena sampai di saya itu AA, BB, tidak ada C. Tapi tetap ada jenjang pembinaan. Nah, dan memang orang harus menemukan, nah, Kristus. Orang para siswa kita, seminaris kita, melihat imamat yang mereka cita-citakan, pastor bonusnya itu setidaknya, walaupun kita tidak sempurna, tetapi sedikit menggambarkan itu ada dalam diri kita. Pada akhir, jangan sampai akhirnya menjadi sebuah kesaksian palsu. Persoalannya di sini. Ego kita berbicara. Dan kita seolah-olah bahwa sudah tahu semua. Dan inilah almarhum Pastor Bim. Mungkin juga Bapak Uskup dengar pernah Pastor Johannes Bim, Cornelis Bim, yang beliau juga sangat dikenal di Komisi Liturgi. Nah, orang Belanda terakhir di Keuskupan Amboina yang meninggal 2021 saya lupa pas. Nah, ketika tahun 80-an, 83. Nah, saya baru kelas 3 SMP kali ya, memasuki SMA. Itu dulu ada pengantar Injil, aklamasi sudah bacaan Injil. Berbahagialah orang yang mati. Lalu jawabannya, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Nah, beliau sebelumnya sudah kasih latih sebelum misa. Dan pada saat beliau bawakan Injil dan itu angkat Evangeliorum untuk nyanyikan itu, beliau langsung dijawaban umat, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Tunggu-tunggu tidak ada jawaban. Ya beliau marah, kecewa. Ya jawab. Ya mau jawab apa? Beliau sudah jawab. Ya beliau ulang lagi, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Tidak ada jawab. Ya kamu jawab. Beliau marah. Dan nanti beliau ada koster, ya, yang bawa bacaan kedua. Romo udah jawab. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan tadi Romo. Oh ya. Sering kita memaksa sesuatu, padahal kita tidak sadar bahwa kita salah. Kita melihat sebagai sebuah kebenaran. Dan para seminaris bagaikan sesuatu barang, objek yang harus menerima saja apa dari kita. Sampai sini cukup. Dan ini sebenarnya bacaan Injil ini sangat tepat untuk kita. Tadi panjang yang kita berdiri lebih banyak daripada duduk. Nah, capek betul. Akhirnya saya ingat bahwa kadang-kadang saya siksa anak-anak dengan berdiri terus 2-3 jam kok berdiri di situ. Nanti baru rasa memang ukuran yang kamu pakai akan dipakaikan padamu. Jadi saya ingat bacaan ini, menyakitkan dengar bacaan ini. Seperti serangan rudal balik Iran ini ke cerita terakhir. Jadi sebelum Anda bosan, lebih baik saya berhenti. Saya punya om saya, ini cerita betul. Om saya, beliau sudah almarhum.
Setiap kali Jumat Agung di kampung kami diperagakan itu jalan salib hidup, karena memang bukan mayoritas 100% Katolik. Jadi peragakan jalan hidup. Orangnya pendek saja. Nah, tapi setiap kali beliau jadi Yesus. Om saya ini tidak tahu melihat mereka ukur dari segi apa. Yesus tinggi, beliau pendek. Yesus gondrong, beliau botak. Tapi ya sudah, beliau jadi Yesus. Pada bagian dan keliling kampung memang setengah mati, dan mereka bawakan dalam dengan bahasa setempat, bahasa daerah, dan itu menggugah secara emosional, nah, setiap orang yang ada di situ, yang laki-laki juga ikut menangis. Nah, ketika sampai pada saat disalib, nah, beliau disalib, jadi pegang itu dua, ini serdadu dibawa, dan apa namanya? Terakhir itu yang penceritra bilang, nah, bagian terakhir sekali. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Harusnya Yesus bilang selesailah sudah. Tetapi tunggu-tunggu kata selesai ini susah, belum keluar. Ternyata, nah, itu ada semut merah gigit ini di ketiaknya ini, hutan belantara ini. Nah. Nah, Yesus ini kasih kode sama serdadu, kepala serdadu di bawah. Jadi om saya ini Niko, namanya Niko. Om Niko, Nikolaus. Kasih kode sama serdadu, sedangkan serdadu ini juga ikut menangis. Karena melihat dia heran. Nah, dia kasih kode, cuma kode saja. Gila, serdadu ini di bawah ini lihat apa? Dari bahasa Tarsan jalan, tidak bisa buka suara ini Yesus. Dia hanya begini, ini mau lihat apa? Ini semut merah kecil, lalu ini lebat hitam. Ya yuk di bawah sana, serdadu sana, mau lihat apa? Tidak ada teropong, tidak ada itu. Memang sakit. MC ulang lagi, apa? Pencerita ulang lagi. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Dia berpikir bahwa Yesus tidak dengar, karena riuh orang menangis. Ya sudah tidak tahan. Yesus tidak bilang selesailah sudah. Dia lepas ini dan dia garuk. Dan kami serentak berteriak, Yesus gagal mati. Bukan hal-hal besar yang buat kita gagal jadi formator. Ada hal-hal kecil. Itu baru semut, belum kalah jengking. Nah, baru semut merah kecil. Nah, tidak mudah memang. Dan saya minta kita para formator mengalahkan, coba mengalahkan hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana dalam diri kita yang tidak benar. Yang saya maksudkan, keluarkan dulu balok pada mata kita, baru kita keluarkan. Nah, kesetiaan itu penting. Nah, pengorbanan itu penting. Kita lebih dulu yang diformat oleh Yesus, baru kita format orang, anak-anak. Jika tidak, maka generasi apapun, besok-besok ini karena generasi Alpha, tidak lama lagi generasi Omega. Ya, Alpha ada Omega lah. Atau mari kita bertobat, kita tempatkan Kristus pada sentral formasi kita, supaya di sana Kristus yang berkarya. Kita hanya menanam, kita hanya menabur, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Roh Kristus sendiri. Semoga.

Iya, pendengar, telah Anda dengarkan khotbah bersama Romo Skia Van Ambon Manise. Yesus gagal mati, jangan takut mati. Iya, pendengar, demikian telah Anda ikuti tadi Mimbar Rohani Agama Katolik, ya, edisi hari ini di Minggu 2 Agustus 2026. 19.56 nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Ibuku Sayang dari RRI Gorontalo.

0: Jim, Cok, kamu kagetin ibu. Bisa tidak tutup pintu, jangan begitu. Apa perlu ibu acarin lagi?
1: Terserah ibulah, siapa suruh ibu kaget. Sudah, Jojo mau tidur. Jojo ngantuk sekali.
0: Jojo, baju sekolahnya diganti dulu ya nak. Terus kamu makan dulu ya. Ibu sudah siapkan makanannya. Ayo nak.
1: Jojo tidak mau makan di rumah. Jojo mau makan di luar saja. Ibu bikin pusing. Sana ibu makan sendiri saja.

0: nak? Kamu kenapa, nak? Kenapa kamu begitu benci sama ibu? Ibu salah apa, nak?
1: Tanya saja sama ibu sendiri. Kenapa Jojo tidak bisa seperti teman-temannya Jojo yang lain? Bisa dibelikan yang mereka mau. Sudah, Jojo mau keluar saja. Malas Jojo lihat muka ibu.

0: Dari mana saja? Tumben siang ini nongkrong di sini.
1: Ah, kamu lagi. Tadi aku cari kau di kelas, kok tidak kelihatan? Tidak sekolah ya?
0: Jo, malas aku belajar. Sakit kepalaku belajar.
1: Bro, kau tidak mau sekolah kenapa? Semua fasilitasmu dicukupi sama orang tuamu. Apa kamu tidak senang dengan semuanya?
0: Jo, aku memang punya segalanya. Ayah sama ibuku ikuti semua keinginanku.
1: Terus bro, apa yang kurang sekarang? Kau enak bro, hidupmu sangat berkecukupan tapi aku tidak seberuntung kamu bro. Aku marah sama diriku. Kenapa hidupku tak seperti hidup kalian?
0: Enak apaan Jo? Semuanya ada. Tapi kalau aku pulang rumah, semuanya sepi. Yang ada hanya pembantu saja. Ibu sama ayahku, mereka seharian di kantor. Pulangnya juga nanti malam. Enaknya di mana, Jo?
1: Iya juga sih.
0: Jo, kau masih beruntung. Setiap hari ibumu memasak masakan enak untukmu. Iya kan? Aku iri denganmu. Waktu datang ke rumahmu, ibumu memasak masakan kesukaanmu kan? Enak pulang sekolah ada ibumu yang menyambut dirimu pulang dan sangat perhatian juga. Sedangkan aku, sudahlah, tidak usah diungkit lagi.
1: Iya bro, ibu memang selalu menyambut aku pulang, tapi aku kesel sama ibu, gak bisa memenuhi semua yang kuinginkan.

0: Ayah, kenapa ceraikan ibu?
1: Nah, ayah tidak bisa lagi bersama ibumu. Ayah tahu ayah salah. Dan ibumu tidak mau lagi memaafkan ayah.
0: Ayah, ayah tidak sayang Meli lagi. Meli tidak ingin ayah sama ibu berpisah.
2: Mel, Mel sayang, maafin ibu sama ayah ya. Nanti Meli tinggalnya sama ibu di rumah ini. Kita tidak akan kemana-mana loh nak. Maafkan ayahmu nak. Mungkin ya ini sudah jalan Tuhan.
0: Tapi haruskah ibu sama ayah bercerai? Meli malu sama teman-teman bu. Memang ayah kenapa harus ceraikan ibu?
1: Meli tetap jadi anak ayah sama ibu. Meli masih bisa kok ketemu ayah nak.
0: Jelaskan ke Meli ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus berpisah sama ibu?
1: Nak, ayah minta maaf. Maafkan ayah. Semua ini salah ayah. Semua salah ayah. Ayah sudah selingkuh dari ibumu. Dan ibu tidak inginkan ayah lagi bisa hidup dengan ibumu, nak.
0: Ayah, ayah jahat. Kenapa ayah melakukan itu semua pada kami?
2: Nak, maafkan ayah sama ibu ya. Mungkin ini yang terbaik, yang terpenting. Walaupun ayah sama ibu sudah bercerai, Meli masih bisa ketemu ayah kan? Biarkan ayahmu memilih keluarga barunya, nak. Dan ibu sudah ikhlas kan? Oke?
0: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, kenapa semua ini terjadi?
2: Iya, ibu paham. Ibu sama ayah tidak ingin menutupi apa yang sudah terjadi di hadapanmu.
1: Semuanya sudah terjadi, nak. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Ayah, izin nak, ayah akan menikah dengan Tante Lia minggu depan. Semoga silaturahmi kita masih tetap seperti dulu. Ya walaupun ibu sama ayah sudah berpisah. Ayah pamit nak. Bu, jaga Meli ya. Ayah janji, tetap akan selalu ada untuk kalian.
2: Iya, terima kasih.

0: Ibu, kenapa semua ini terjadi?
1: Jo, itu Mel itu, lagi nangis.
2: Mel, kamu nangis kenapa, Mel? Apa yang terjadi, Mel? Siapa yang bikin kamu nangis begini, Mel? Ayo, siapa orangnya, nanti aku yang bakalan bikin dia babak belur, Mel.
0: Jo, Ray, hari ini ayah ibuku bercerai.
1: Hah, bercerai?
0: Iya, Ray. Mereka bercerai. Aku baru tahu. Mereka menunggu aku pulang sekolah tadi.
2: Mel, apapun yang terjadi hari ini, masing-masing kita dengan masalah yang berbeda, Mel, yang kita hadapi. Tadi Ray curhat kalau orang tuanya jarang di rumah. Kamu, orang tuamu bercerai. Sedangkan aku, tak punya ayah dan jujur aku sangat bersalah sama ibuku. Karena terlalu menuntut banyak yang tak mungkin. Ray, juga kamu, Mel, yang sabar ya. Semoga semuanya ada hikmahnya.
3: Iya, Jo. Mohon doanya ya. Semoga ibu dan ayahku akan cepat sadar bahwa masih ada anaknya yang membutuhkan perhatian mereka.
0: Jo, Ray, makasih ya. Kalian adalah sahabat terbaik aku. Terima kasih sudah menguatkan aku.
2: Iya, Bro. Kita saling menguatkan ya. Semoga kita tidak salah dalam pergaulan. Pertemanan kita akan selalu terjaga.
3: Eh, ngomong-ngomong, ada pisang goreng tuh. Baru aja digoreng. Mumpung masih panas. Enak tau, dipakai dabu-dabu. Yuk, makan dulu yuk. Udah, Mel. Usah nangis. Tuh, dilihat orang. Dikira kita berdua sudah membuat kamu nangis.

0: Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Ibu, ibu kenapa rumahnya gelap? Ibu di mana?
1: Nak, tolong ibu.
0: Ibu.

0: nangis lagi ya nak.
1: Iya bu, Jojo sayang ibu. Maafkan Jojo ya bu. Ibu cepat sembuh. Jangan tinggalkan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar di musik dan informasi malam hari ini ya, kami akan selingi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Barat, menghibur ya suasana kumpul Anda bersama keluarga. Nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau mengevakuasi seekor ular wiling Mungarus Candidus yang ditemukan di jendela rumah warga di Jalan Riam, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Proses penanganan berlangsung cepat setelah petugas menerima laporan dari pemilik rumah. Usai menerima laporan, personil Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau langsung bergerak menuju lokasi dengan membawa 3 unit grab stick, 2 senter, dan 2 pasang sarung tangan. Tim berangkat pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian atau pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu sekitar 3 menit, ular berhasil ditangkap dan diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Hasil identifikasi menunjukkan ular tersebut merupakan ular wiling, salah satu jenis ular berbisa tinggi yang perlu diwaspadai. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia dengan jumlah penduduk hingga 225 juta saat ini setiap hari menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, hingga mencapai 11 ribu ton lebih per hari. Dapatlah dibayangkan, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, mari kita kurangi potensi menumpuknya sampah. Alangkah bijak jika kita membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan merupakan ciri orang yang tidak beradab. Jika berbelanja ke mall, toko atau swalayan, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri, karena tas plastik yang kita terima dari toko atau mall tersebut akan menimbulkan sampah baru. Bepergian ke kantor, ke sekolah, atau kemanapun akan lebih baik jika tidak membawa air minum dalam kemasan. Menggunakan botol permanen yang dapat diisi ulang merupakan salah satu langkah mencegah sampah. Sampah dapat dicegah, hidup akan lebih indah.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi di Sanggau Malam. Informasi lainnya terkait dengan edukasi pencegahan kebakaran yang digelar Damkar Kabupaten Sanggau mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Salah seorang warga Sanggau, Cahaya Apriliani, menilai kegiatan tersebut mampu menambah pengetahuan untuk masyarakat mengenai langkah awal penanganan kebakaran dan kebocoran tabung gas. Sebelum mengikuti edukasi, ia mengaku belum memahami langkah-langkah yang tepat saat menghadapi kebakaran. Setelah mendapatkan materi dan simulasi, pihaknya merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam jalannya kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
4: Heh? Kok mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
6: Yo, sip.
7: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
6: Oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
8: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

3. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pemerintah Kabupaten Sanggau pendengar mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Menurut Susana, letak Kabupaten Sanggau berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu, disebutkan keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Tikong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan jasa dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah lanjutnya berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Inang ibu ten, buka jam pintuan. Buka jua. Inang ibu ten,
2: di luar ini maho. Wah, sapa orang mulak kok. Sungai botol tibu mulak tujuh. Orang 16 pel di kerejo.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
0: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran, khususnya yang terjadi di dapur, kasih penanggulangan kebakaran dan penyelamatan damkar. Satpol PP Kabupaten Sanggau Julkifli menyebut, edukasi difokuskan pada penanganan awal kebakaran akibat kompor maupun kebocoran tabung gas LPG. Ia menyampaikan dalam simulasi tersebut, petugas memperagakan penggunaan selimut api untuk memadamkan kobaran api pada wajan maupun kompor. Masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai langkah aman mengatasi kebocoran tabung LPG agar tidak berkembang menjadi kebakaran. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar 21.55 waktu Indonesia Barat, ya, kita sudah di penghujung acara di sesi musik dan informasi Sanggau Malam edisi 2 Agustus 2026. Ya, pukul 22 nanti hingga 24 Anda kami hibur dengan lagu-lagu pop Tembang Kenangan.

0: satu.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam edisi 2 Agustus 2026. Jadi tepatnya hari Minggu ya. Akhir pekan Anda tentunya bersama keluarga. Kebahagiaan ya, kami harapkan selalu menyelimuti suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Ya, lagu-lagu pop teman kenangan akan menghiasi ruang dengar Anda malam hari ini ya. Di mana ditemani malam yang tenang ya, malam hari ini tentu akan memiliki cara istimewa ya untuk menemani Anda, untuk membawa kita kembali menelusuri lorong-lorong kenangan, di mana ada begitu banyak cerita yang penuh yang pernah terukir ya dalam perjalanan hidup kita. Tentang tawa, persahabatan, cinta, ya perjuangan hingga persiapan yang mengajarkan arti ketegaran. Waktu memang terus berjalan, tetapi kenangan selalu menemukan jalannya untuk kembali hadir di hati Anda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam, Bang Eko.
0: Iya, dengan bentar ya. Oke.
1: Saya mau request lagu dulu Bang Eko.
0: Dengan Wan Usu ya?
1: Iya.
0: Suaranya ini udah terkenal nih Wan Usu nih.
1: Iya betul.
0: Lagunya apa Wan Usu?
1: Lagu dari tahun berapa Bang?
0: Lagu pop teman kenangan ya, bisa tahun 70-an kalau masih ingat, sampai tahun 2010 lah. 2010.
1: 2010?
0: Iya.
1: Oh, kalau dari Cut Rani bisa enggak?
0: Dari
1: Cut Rani.
0: Cut Rani? Judulnya?
1: Ataupun judulnya Cut Rani Rindu Tapi Malu.
0: Rindu Tapi Malu. Oke.
1: Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Putra Lato-Lato, buat Mama Indah, buat Mama Boboy, buat Mama Miati, Putra Galau, Mama Yogi, Bi Yul di Setaning Sanggau,

0: dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bang Eko.
1: Selamat malam dengan Widuri ya.
2: Pak Mandani.
1: Dengan Widuri.
2: Doni.
1: Oh, Doni. Iya, iya, iya, ya. Bagus, bagus namanya Doni, bagus.
2: Iya. Baguslah.
1: Silakan langsung aja.
2: Langsung enggak? Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Kodok pun ikut bernyanyi ya. Kodok pun ikut bernyanyi.
2: Oke.
1: Siapa-siapanya?
2: Siapanya terutama untuk Bangko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga cinta. Buat Aikemer sahabat sama neknya, Nek Kak Lom, Bunda Esti, gabung Bunda Esti ya, Pak Alek, Bang Widi, ada Mbah Kapung, ada Tato Uban, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semuanya selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam. Dengan Mbak Miati di Sanggau ya, depan kompi. Di WhatsApp ada yang gabung dengan Bu Sonia, lagunya I Will Always Want You. Dari siapa nih lagunya? Oke, terima kasih untuk Bang Eko kopi. Oke, payah nelpon, hujan petir di lokasi. Waduh, tampaknya hujan deras nih di wilayahnya Bu Sonia nih. Selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
1: Dengan siapa?
3: Betul ya, betul siapa malam ya?
1: Betul, betul, betul, betul.
3: Dengan Mbah Kakung Kuburaya.
1: Dengan?
3: Mbah Kakung Kuburaya.
1: Mbah Kakung, oke. Silakan Mbah Kakung.
3: Ya, ini lagi di rumah ini suara kodok ini ganggu kuping.
1: Suara kodok ya
3: lagi
1: tadi.
3: Di luar rumah ini di tepi jalan.
1: Ya tadi Mbak Miati request lagunya Kodok Pun Ikut Bernyanyi katanya.
3: Ya udah kalau begitu ikutan Mbak Miati aja.
1: Bagus ya lagu suara kodok itu ya.
3: Iya iya.
1: Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya ya untuk apa selamat bertugas sampai terima kasih selalu.
1: Ya.
3: Salam juga untuk Mbak Miati juga untuk Wanusu dan Wanusu Busri untuk siapa lagi ya untuk Dato Uban, untuk Bang Faiz, untuk Bang Widi dan untuk Mbak Elsa dan untuk Mbak Mola dan semuanya lah tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan semua selalu sehat. Untuk apa selamat bertugas dan
1: selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Halo dengan Bunda Natalia nih, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, siapa malam Bang Eko?
1: Dengan Bunda ya. Di Toli-Toli. Toli-Toli apa?
4: Masih di Palu.
1: Palu ya.
4: Di Palu iya.
1: Silakan
4: Bang Eko, Bunda. Sudah lagu ke berapa ini?
1: Baru dua nih lagunya requestan.
4: Oh iya. Masih dapat lagu, saya mau request lagunya Sebiduk di Sungai Musi Alfian Bang Eko.
1: Judulnya?
4: Sebiduk di Sungai Musi.
1: Sebiduk di Sungai Musi.
4: Iya, yang nyanyi Sungai. Alfian.
1: Oke. Siapa-siapanya?
4: Salam ya, Bang Eko. Iya, yang pertama Mama Indah ya, Mama Yogi, Mama Boboy, Mama Marla, Mama Murti, Mbak Elsa, Mbak Viola. Ada Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Pak Lanius, Pak Mansam, Pak Wai, Kakek Panji. Ada juga Kakek Ririn, Pak Mansyam, terus ada Bang Leya Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, ada Bang Benny Joe, dan pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z. Pak Eko sukses selalu sampai siaran ya.
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat malam.
1: Ya dengan Bunda Natalia ya di Palu. Di belakang Bunda siapa nih? Tapi tidak masuk ya ke layar monitor kita ya, yang gabung di WhatsApp ini. Oke, coba lagi ya. Ini dengan Mama Indah ya. Oke, Mama Indah coba lagi. Karena tidak masuk di koneksi layar monitor kita. Oke. Ya, selamat malam dengan Mama Indah.
5: Halo, selamat Bang Eko.
1: Ya. Silakan Mbak Indah.
5: Masih bisa enggak request lagu nih Bang Eko?
1: Lagunya apa?
5: Mama Indah request lagunya yang Mama Indah lewat SMS WA semalam Bang Eko.
1: Lagunya apa tuh, lupa?
5: Cinta dan Rindu dari John Seran.
1: Dan Rindu ya.
5: Iya.
1: Oke, okay. Sapa-sapanya?
5: Sapanya buat Bunda Natalia tadi, makasih banyak salamnya. Buat Joto RJ, buat Bang Pael, Bang Widi, Datuk Uban Sidas, Mbak Yuli, Pik Yul, Kak Long, Mbak Elsa, buat Bu Esti, yang lainnya dirangkul tanpa kecuali, salam kompak selalu ya Bang Eko. Itu aja Bang Eko.
1: Oke, terima kasih.
5: Kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Bertugas.
1: Mama Indah di Landak Ngabang ya. Bung Widi di Tokyo. Beli ya. Oke. Orang Bali beli. Abang ya, betul ya. Bang Widi ya. Beli itu abang ya. Oke, mudah-mudahan Bung Widi monitor nih malam hari ini. Selamat malam juga untuk Mbak Yuli di Sungai Mawang dengan Mbak Mola di persimpangan. Waduh, mantap nih Mbak Mola. Halo.
6: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Silakan Bu De.
6: Ya. Mau request lagu Kerinduan.
1: Dari
6: Pance.
1: Oke. Pance, silakan siapa-siapanya?
6: Salamnya buat barusan tuh Mama Indah, terima kasih singgelannya Mama Indah. Salam untuk Bang Sarinus. Semoga kalian selalu berbahagia dan sehat-sehat selalu. Buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama Yogi, Bang Jali, Mama Syam, siapa itu Mama siapa itu? Ya Mama Boboi, Mbak Ling, Wan Usu, malam juga Wan Usu. Buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Yuli juga ada lagi di Palu, di Irma, di Bang Irman juga di Palu. Ibu Farida juga di Palu juga. Bang Widi di Tokyo. Juga buat siapa ya? Bang Fael, Bang Joto RG. Buat siapa ya lagi? Untuk semuanya aja lah ya.
1: Oke. Okay.
6: Selamat malam semuanya. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam dengan Bu Dede berdua ya. Ya, di belakangnya siapa lagi? Ya, Bung Widi di Tokyo. Warga Bung ikut gabung. Ternyata monitor ya beliau ya. Beli ya, beli Bung Widi. Beli itu abang ya, betul. Abang atau kakak? Oke, terima kasih Bung Widi. Selamat malam.
7: Malam, beli Bang Eko.
1: Beli.
7: Beli Eko.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Beli, beli siapa gitu? Abang atau kakak? Mbak Mola juga bisa dipanggil beli, beli, beli, beli Yanto gitu kan? Bukannya beli kue?
7: Bagaimana cuaca Sabang Merah?
1: Cuaca hujan sih minggu lalu tapi.
7: Iya, di sini tuh minggu lalu hujan, tapi sekarang.
1: Sekarang gimana?
7: Cerah.
1: Cerah ya, sama berarti.
7: Lagunya?
1: Gimana? Lagunya apa?
7: Lagunya apa, Bang Eko?
1: Iklim. atau Yukes, boleh?
7: Terserah
1: ya.
7: Terserah Bang Eko, okay. Yang penting Bang Eko suka.
1: Oke, okay, oke, okay. Nanti dicarikan. Iklim Yukes
7: buat abang angkat di Perintis. Ai sama Nek, semoga sehat selalu. Bunda di Subah Sambas, semoga sehat selalu sekeluarga. Kakak angkat yang tersayang di Kucing, semoga sehat selalu juga. Ayo bangun, Mak Boboy gabung, Bang Jokto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban, Bang Widi. Semoga Bang Widi buat beli Widi nih Widi. Monitor.
1: Monitor beliau.
7: Iya.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
7: Bang Eko, beli Eko.
1: Ya, kopi
7: semoga
1: ya.
7: Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Kopi ya.
7: Kopinya habis.
1: Dibawa pembantu pulang kampung.
7: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, makasih Mbak Mola ya. Di persimpangan nih Mbak Mola nih. Oke, Mbak Kakung tadi udah gabung ya. Bu Farida juga, Mbak Elsa, Mbak Mola barusan gabung. Kakek Ririn, selamat malam. Bu Sonia, putra kecewa. Mama Boboy, Mbak Yuli, Bude. Terus Bung Pael, ya selamat malam. Kak Long, Pak D, dengan Pak D Cuk Sudarsono, ya selamat malam Pak D. Sehat selalu. Beliau ini juga selalu monitor ya. Siapa lagi nih? Bu Sonia ya, Bu Sonia. Oke, ada lagi. Ya, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam.
8: Iya.
1: Mbak Yuli atau Kak Yuli nih?
8: Kak Yuli.
1: Kak Yuli ya?
8: Iya.
1: Beli Yuli. Beli.
8: Apa tadi artinya tuh abang ya?
1: Abang atau kakak?
8: Oh, abang. Iya ya. Bahasa Bali ya, Bang ya?
1: Bali. Di sini juga ada Bali, Bali Bodok.
8: Iya, ada sih di sebelah kami.
1: Dekat ya?
8: Ya, habis Sungai Mawang kan rantau. Rantau Bali, Senunu, Bali.
1: Bali.
8: Bodok.
1: Iya, oke. Okay. Kalau sering ke Bodok, tiap hari ke Bali.
8: Iya, tiap hari ke Bali. Kita bolak-balik ke Bali, lewat Bali, Bang.
1: Saya juga sering bolak-balik Bali.
8: Pulang balai. Abang kan balai enggak?
1: Entikong.
8: Oh, Entikong. Itu kan kalau ke Sanggau pasti lewat Bali.
1: Betul.
8: Lewat Bali, lewat Sungai Mawang. Lewat Simpang Lake.
1: Cuman agak takut tuh lewat sungai lah, agak takut banjir.
8: Itulah, jembatan tuh hati-hati, rawan.
1: Oke, Mbak.
8: Oke, Bang.
1: Yuli, silakan.
8: Masih bisa dapet lagu, udah banyak sih lagu tuh ya.
1: Lagunya
8: tapi
1: apa?
8: Tapi aku mau request lah, Bang, walaupun udah banyak.
1: Lagunya apa?
8: Lagunya Sting. Sting. Seandainya Tuhan mengizinkan.
1: Waduh, ini
8: iya dong.
1: Berat nih dengan lagu ini tampaknya.
8: Iya.
1: Ini
8: jawaban yang semalam itu loh.
1: Ini agak berat nih move on ini tampaknya.
8: Enggak dong.
1: Apa tadi judulnya?
8: Aku tuh happy, aku enggak ngapa-ngapain, aku happy.
1: Apa
8: aja,
1: tadi Bang. Judulnya? Sting.
8: Seandainya Tuhan mengizinkan.
1: Seandainya Tuhan.
8: Lagu jadul tuh Bang.
1: Mengizinkan.
8: Iya.
1: Oke.
8: Salamnya ya Bang dikit. Buat Mama Indah tadi, buat Mbak Mola tadi, buat Mama Boboy, Bunda Hesti, Bang Widi, terus Kak Long, Kak Ella, Bi Yul. Tadi Bi Yul ada ke studio katanya sore itu.
1: Bi Yul?
8: Antar ini ya Pak, antar
1: kopi. Antar kopi.
8: Mungkin.
1: Mbak Yul nih kapan ke studio nih ngantar kopi?
8: Penasaran. Apa nggak tahu aku hari Sabtu kemarin ada summer weekend tuh. Telur tuh Bang.
1: Oh ada ya waktu summer weekend ya.
8: Tapi aku nggak lihat Abang soalnya banyak orang situ.
1: Sore apa pagi?
8: Pagi dong.
1: Oh pagi belum ke kantor saya.
8: Kan jam 6 kan mulai tuh.
1: Belum ke kantor saya.
8: Oh, belum ya.
1: Saya paling jam 3-an lah baru sampai kantor.
8: Oh iya. Terus Bang Joto, Bang Lanius, Bang Pael, Dato Uban. Terus Ai susah senang, cepat sembuh ya Ai.
1: Oh, sakit ya.
8: Iya, sakit kayaknya pilek tadi siang tuh deh. Bang Jali, putra kecewa. Yang lainnya dirangkul aja deh Bang.
1: Oke.
8: Buat abangnya terima kasih.
1: Selamat malam. Oke, dengan Kak Yuli di Sungai Mawang. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali. Oke, beberapa requestan sudah banyaknya. Nanti kita akan dengarkan bersama. Ada juga lagu yang paling jadul banget nih. Ada lagunya, requestan dari Mbak Natalia nih, Sebiduk di Sungai Musi. Ini rilisnya di tahun mana tadi? Bentar ya. 19 rekamannya ya. Tahun 1964 ya. Oke, kita akan dengarkan dulu ya. Yang pertama ada Cut Rani dengan judul Rindu Tapi Malu. Kita dengarkan.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Ini Budi,
3: ini Budi,
2: ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi,
2: ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: paling lama ya, ada lagunya Sebiduk di Sungai Musi. Ya, lagu ini direkam pada tahun 1964 ya, dipersembahkan oleh Alpian. Dan lagu ini ciptaan dari Zainal Arifin yang dipopulerkan oleh Alpian melalui rekaman Remako pada tahun 1964. Lagu ini mengisahkan pertemuan singkat dua insan dalam sebuah perahu yang menyeberangi Sungai Musi. Dari tatapan yang penuh rasa kagum hingga perpisahan. Ya, hingga perpisahan yang datang begitu cepat saat biduk merapat di tepian. Kisah sederhana ini begitu indah dan menyentuh. Ya, tidak lupa juga saya sapa untuk pendengar kita yang malam hari ini berada di perantauan ya. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan agar Anda bisa melakukan aktivitas ya di setiap harinya. Dengan beli Widi ya di Tokyo. Oke. Kalau kakak perempuan ya dipanggilnya Mbok. Mbok ya. Mbok Yuli berarti. Bukan beli Yuli ya. Kalau beli untuk abang, Mbok untuk kakak ya. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat
0: selamat malam.
1: Malam. Bu ganteng.
0: Beli ya.
1: Iya, Mak. Bukan beli Bujang Kecewa beli, di Bolangit.
0: Beli Lanius.
1: boleh Lanis boleh
0: ya.
1: Mantap tuh Bung, kalau ketika kita berkuis lagu ada memberitahuan, wah, bercerita lirik lagunya seperti apa, mantap juga tuh Bung Eko memberi lebih, karena itu juga memberitahu kepada kita semua gitu Bung Eko. Luar biasa apalagi kalau misalnya lagu kan langsung kita apa sih bercerita tentang apa, itu luar biasa Bung, itu saya sangat
0: mantap,
1: sangat apa ya, sangat terima kasih lah gitu,
0: terharu ya.
1: Ya, menyentuh hati gitu.
0: Menyentuh hati.
1: Memang harus begitu Bung, karena biar lebih tahu pendengar latar belakang cerita itu dengan lagu itu. Gitu.
0: Ya, mantap. Makin ganteng Lanius nih.
1: Ya, samalah kita kan cowok kan, ganteng kan.
0: Walaupun dari jauh.
1: Iya,
0: dari jauh, dari dekat sama. Kalau dari 3 km cukup ganteng lah ya Lanius ya.
1: Iya, gitulah ganteng.
0: 3 kilo sedunia. Ya.
1: Boleh kilo.
0: Oke.
1: Oke, lagunya Bung dari ini, dari Bimbo, Belada seorang penyiar.
0: Bimbo.
1: Belada seorang penyiar.
0: Belada
1: seorang penyiar.
0: Seorang penyiar. Oke.
1: Okay. Saya spesialkan buat Bang Eko Ajuan lah ya, karena dia jadi penyiar luar biasa. Oke, kita sapa-sapa kawan-kawan kita ya Bung. Yang pertama buat Bung Eko Ajuan, semoga sehat selalu. Jangan lupa kopinya tuh Bung Eko.
0: Kopi.
1: Jangan lupa ya.
0: Kopi
1: lagi. Tambah
0: lagi
1: kopinya.
0: Dibawa bantu pulang kampung, nggak bisa buat.
1: Oh, kalau bantu pulang kampung, suruhin aja, suruh Mbak Miati atau
0: Mbak Miati.
1: Siapa atau siapa suruh bikinkan, kirimkan ya.
0: Mbak gitu Miati ya. Juga dibawa pembantunya pulang kampung kopinya.
1: Oh gitu, iyalah. Ataupun suruh Mbak Elsa tuh ya, buat kopinya.
0: Mbak Elsa
1: oke,
0: lagi
1: lanjut.
0: Mbak Elsa lagi belum pulang kampung.
1: Oh, belum pulang kampung ya.
0: Belum
1: pulang ya.
0: Belum pulang-pulang beliau.
1: Iya, kan bilang, "Dek, pulang berasnya habis." Gitu ya.
0: Oke,
1: lanjut. Salam juga buat Bung Eko di Perintis, ada D.I. Libi Iulnya, kemudian buat Mak Yogi, Mak Niko, Kak Ririn, Bung Widi, Bunda Natalia, Mak Boboy, yang lain kita rangkul yang belum, Anusu juga, yang lain kita rangkul juga Bung ya, kita semangat Bung. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Lanius ya di Subah Sambas. Oke. Ya, Lanius Balada seorang penyiar ya. Ya, beberapa lantunan cantik juga telah di request pendengar kita ya. Ada lagunya Cinta dan Rindu John Seran, Mama Indah. Bude kerinduan dari Pance. Mbak Mola dipilih aja ya lagunya, nanti dipilihkan. Mbak Yuli ada Sting, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Ini beratnya lagunya nih. Mbak Yuli ya. Mbak Yuli ini lagi merenung tampaknya, merenung merenung ke depan ya, bukan merenung ke belakang ya. Ya, Surando di Tayan Hilir, lagunya Lumpur dan Belian. Salamnya Bung Lanius, Pak Alek, Candeso, Putra Tolato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mama Manto, Mbak Raisa, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain terangkul dari SMPJ. Oke, buat Bungnya kopi, terima kasih ya. Oke, yang mau berteman sama Bung Surando silakan di 0857-5101-3706. Sekali lagi 0857-5101-3706. Bung Surando ya, yang mau berkenalan silakan.

Iya, pendengar, kerinduan adalah bahasa hati yang tak pernah mengenal batas waktu. Semakin lama seseorang pergi, terkadang semakin besar pula rasa ingin bertemu yang tersimpan di dalam dada. Ada rindu yang mampu terobati dengan sebuah perjuangan, namun ada pula rindu yang hanya bisa dipeluk dalam doa dan kenangan. Ya, salah satu lagu Pance, tembang kenangan Indonesia yang begitu piawai ya, merangkai perasaan itu menjadi sebuah karya yang menyentuh hati. Melalui lagu Kerinduan, ya, beliau menghadirkan kisah tentang kesetiaan, penantian dan harapan yang tetap hidup meski harus melewati rasa kecewa. Melodi yang lembut perpaduan berpadu dengan lirik yang penuh makna menjadikan lagu ini tetap dikenang dan dicintai lintas generasi. Lagu ini dirilis pada tahun 1980, menjadi salah satu karya yang memperlihatkan kekuatan Pance dalam menciptakan lagu-lagu bertema cinta dan kehidupan yang begitu dekat dengan pengalaman banyak orang. Saya akan hadirkan satu judul dari miliknya Pance, Kerinduan. Semoga lagu ini mampu mengobati kerinduan, ya, menghadirkan kembali kenangan indah dan menemani malam Anda dengan penuh perasaan. Ada Kerinduan, Pance Pondang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dalam perjalanan cinta ya, tidak semua kisah berakhir seperti yang diharapkan. Ada janji yang pernah terucap, ada harapan yang pernah dibangun. Namun terkadang keadaan membuat dua hati harus menerima kenyataan yang pahit. Lagu Hantaran Emas Antaran dibawakan oleh Arif dan Yolanda menghadirkan kisah tentang cinta yang harus terpisah, bukan karena hilangnya rasa, melainkan karena adanya perbedaan nasib. Lagu ini ciptaan Erwin Agam ya, yang menyentuh hati dengan cerita tentang seseorang yang merasa kehilangan cinta yang pernah begitu berarti, sekaligus menggambarkan kesedihan ketika cinta terbentur oleh keadaan. Dirilis pada tahun 2020, lagu ini menjadi salah satu lagu pop Melayu yang banyak mendapat perhatian pendengar karena liriknya yang dekat dengan kisah kehidupan nyata. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Orang Meliau, Bung Eko.
0: Orang Meliau, Bung Pael.
1: Ya.
0: Oke, gimana Bung Pael? Cuaca di Meliau?
1: Oh, cuaca tadi sore hujan, Bung Eko.
0: Mm-hmm.
1: Lepas juga Bung Eko sore.
0: Berarti ya, dingin ya malam hari ini ya?
1: Ya.
0: Oke, lah.
1: Panas lagi nih.
0: Hmm?
1: Sekarang udah panas lagi nih.
0: Oh, udah panas lagi.
1: Udah hujan sore tadi.
0: Oke, silakan. Lagunya apa?
1: Lagunya Eksis, Bung Eko, dari Eksis.
0: Eksis.
1: Jadi Permadani.
0: Eksis.
1: Ya, Wui. Jadi Permadani.
0: Oke.
1: Salam ya, Bung Eko ya.
0: Hmm?
1: Salamnya.
0: Hmm.
1: Salamnya buat ini, ada Abu Lenis tadi, ada Mama Indah, ada Lesti, ada Bung Surando,
0: mm-hmm.
1: ada Atuban, Aisyah mm-hmm. Senang, ada Aigaul, ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mbak Yul, ada Mbak Miati, ada Mama Boboy,
0: mm-hmm.
1: ada... Iyalah, dah tiga bulan. Ada ini ya, kalau nggak mengundang di yang lain kita rakwa yang mengikut dari A sampai Z tambah dua kali.
0: Oke, oke.
1: Oke, buat mengikut. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Bung Pael di Meliau. Ya, di WhatsApp ada Bung Widi di Tokyo. Ya. Lagu, judul lagunya Kekasih ya, versinya Valdiansah. Salam buat Bu Parida, Mbak Ayu di Masohi, Bu Madersmi ya, Bu Kartika, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Viola di Makassar ya, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Kak Yuli, Bung Lanius, Wan Usu, dan salamnya Drangkul Deras Bejet ya, buat Bung Eko nya kopi. Terima kasih Bung Widi kopinya. Bung Joto RJ ya, lagunya Molanya Biasa Saja Meremlina ya, bukan pakai mulanya ya, tapi Molanya Biasa Saja Maryam Lina. Salamnya buat Mama Indah, Bu Hesti ya, Kak Yuli, Kak Mola, Wan Usu, Mama Boboy, Ai Susah Senang, Kak Long, Bang Eko nya kopi. Terima kasih kopinya ya. Terima kasih Bung Joto RJ, Nangga Taman Cikadau. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo. Terputus ya. Oke. Oh, ada lagi. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam.
2: Apa ada, Bang Eko? Apa apa?
0: Abang Enang.
2: Dekat sana ada hujan, Bang Eko?
0: Enggak ada nih, siang hari enggak ada.
2: Yalah, baru naik rumah Bang Eko. Saya pergi ke Nibo, tengok ke Nibo Cina lah lagu. Wa aini. Mama Bobo dingin nak dengar lagu dari Tumos Ria ya, Bang Eko. Oh bunga, di mana kamu berada?
0: Okay, bunga ya.
2: Bunga. Itu lagu ni. Oh bunga, lagu Tumos Ria tu. Lagu ni Mama Bobo tuju kepada Bang Eko. Moga teribu lah dengar lagu Mama Bobo ni ya. Tuju dengan Pak E, teribu lah mereka tu dengar lagu. Dengan Abang Rinaldo, Joko di Ece, Wan Usu, Usu Putri, Lanus, Mama I, apa tu? Mama Yugi, Mama Indah. Kakek Riri, Pak Wai, Bonda Esti, Bang Jali, malam lupa sebut itu Mbak Esa, saya. Untuk orang yang jauh, itu apa namanya? Mbak Ling, Mbak Ling, orang Tokyo tadi ya, Bang Tokyo, makasih Bang. Untuk Bunda Preda, Bunda Natalia. Itu Ayi Kepo, Ayi patah muka dengan ini, dengan Mula. Dengan Kak Long, yang lain-lainnya. Besok kita sambung Bang Eko. Nanti bilang hati-hati ya Bang Eko ya.
0: Oke, oke. Terima kasih, selamat malam. Iya, dengan itu ya, Mama Bobo ya. Baik, kita hadirkan kembali ya, untuk mencairkan suasana ya. Oke, kebersamaan kita malam hari ini di Sapa Malam, ada

Iya, kembali kita dengarkan ya lagu-lagu requestan Anda ya, di mana dalam perjalanan hidup ya ada banyak hal yang kita harapkan ya. Terutama tentang seorang yang begitu berarti di hati, namun terkadang tidak semua kisah berjalan sesuai dengan keinginan. Ada pertemuan yang membawa kebahagiaan, ada perpisahan yang meninggalkan kerinduan, dan ada doa yang terus dipanjatkan agar sebuah harapan dapat kembali terwujud. Ada satu lagu cantik ya dari miliknya Steam, grup band kumpulan Malaysia. Seandainya Tuhan mengizinkan. Ya, lagu ini menggambarkan tentang rasa cinta, harapan dan kerinduan yang begitu mendalam ya, sebuah ungkapan hati seseorang yang masih menyimpan rasa, masih mengenang kebersamaan dan berharap diberi kesempatan untuk kembali ya, merasakan indahnya kasih sayang yang pernah hadir. Kita dengarkan ada Sting, seandainya Tuhan mengizinkan.

seandainya Tuhan mengizinkan. Ya mantap nih lagu ya. Pantasan Mbak Yuli ya terkesima dengan lagu ini ya. Liriknya yang menyita perasaannya Mbak Yuli ya. Seandainya Tuhan mengizinkan ya. Lagu ini merupakan salah satu lagu populer dari grup musik asal Malaysia dengan nama grup Sting yang dikenal dengan karya-karya bergenre pop rock bernuansa romantis pada era tahun 90-an. Dan lagu ini menjadi salah satu tembang yang banyak dikenang karena membawa kisah cinta yang penuh harapan, kesetiaan dan kerinduan. Dan lagu ini terdapat dalam album Rahasia Cinta yang dirilis pada 1998. Karya ini diciptakan oleh Lan Laga dengan lirik yang ditulis oleh Jui. Melalui lagu ini, Sting menyampaikan kisah tentang seseorang yang berharap dapat terus bersama orang yang dicintainya. Meskipun perjalanan cinta tidak selalu mudah dan penuh dengan ujian. Dengan melodi yang lembut, aransemen yang pop rock yang khas, serta vokal yang penuh penghayatan, lagu ini mampu menyentuh hati banyak pendengar. Dan lagu ini menggambarkan sebuah doa dari hati yang tulus, keinginan untuk mempertahankan cinta, membahagiakan orang yang disayangi, dan menerima segala ketentuan Tuhan dengan penuh kesabaran. Ini berat nih Mbak Yuli ini ya. Lagunya juga berat amat nih ya. Tampaknya Mbak Yuli ini lagi berharap ya dengan seseorang yang hilang katanya. Hilang masih tahu di mana mungkin, atau hilang tidak tahu di mana keberadaannya. Iya, lagu ini tetap menjadi salah satu lagu nostalgia yang sering diperdengarkan kembali oleh para pencinta musik Melayu. Sebuah lagu tentang cinta yang tulus, ya harapan yang mendalam, dan keyakinan bahwa setiap kisah memiliki jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan mengizinkan, dari miliknya Sting. Ya, ada Bu Kartika di Bali ya, di Singaraja juga nih. Selamat malam Bu Kartika ya. Sehat selalu ya, mudah-mudahan terhibur ya. Tadi saya hadirkan ada grup band Malaysia, Sting.

Iya, pendengar, terkadang sebuah kisah indah ya dalam hidup justru berawal dari sesuatu yang sederhana. Sebuah pertemuan yang awalnya terasa biasa saja, sebuah sapaan kecil yang mungkin tidak pernah kita sangka, namun perlahan mampu menghadirkan rasa yang begitu istimewa. Begitulah perjalanan sebuah hati ya, dari yang awalnya hanya mengenal, kemudian menjadi dekat, lalu tumbuh rasa yang sulit untuk dijelaskan. Waktu yang terus berjalan dan menghadirkan kebersamaan, hingga seseorang yang awalnya terasa biasa saja, akhirnya menjadi sosok yang begitu berarti. Ya, di sini ada lagu Mulanya Biasa Saja ya. Selanjutnya terserah memola ya. Oke. Lagu ini mengisahkan tentang perubahan perasaan yang datang tanpa disadari. Sebuah cerita tentang cinta yang tumbuh perlahan. Tentang kenangan bersama seseorang yang akhirnya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Kita kembali ya, dengarkan dari miliknya Meriam Belina. Mulanya Biasa Saja.

0: digigitin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar,

Ada Mother resmi ya di Singaraja Buleleng Bali. Lagunya Satukan Hati Kami. Salamnya buat Pak Widi, Pak Uban, ya Mama Indah, Mama Boboy, Bu Parida, Bu Indi, Bu Kartika, dan ke semua fan RRI Sanggau dari A sampai Z. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mada Resmi di Singaraja, ya Buleleng Bali.

Ya, satukan hati kami. Ya, tadi ada dua lantunan cantik ya telah mengisi ruang dengar Anda. Yang pertama itu mulanya biasa saja ya. Yang kedua itu ada balada seorang penyiar.

Iya, dibawakan oleh Bimbo ya, dibalik suara yang terdengar lembut ya melalui udara. Ada sebuah cerita tentang seorang yang setia menemani banyak hati. Seorang penyiar bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menghadirkan kehangatan, persahabatan dan rasa kebersamaan bagi para pendengarnya. Ya, satu lagu dari Bimbo tadi, ya balada seorang penyiar, menggambarkan sosok penyiar yang menjalani tugasnya dengan penuh ketulusan. Di balik mikrofon, ia hadir menyapa dunia, ia menyampaikan pesan, memutarkan lagu, dan menemani mereka yang mungkin sedang sendiri.

ada suka dan duka yang tersimpan, ada harapan yang disampaikan, serta pengabdian yang terus berjalan, meski tak selalu terlihat oleh banyak orang. Lagu ini menjadi sebuah penghargaan ya bagi dunia penyiaran, sebuah profesi yang menghubungkan suara dengan hati. Karena terkadang sebuah sapaan sederhana dari seorang penyiar mampu memberikan semangat dan menemani seseorang melewati malam yang panjang. Itulah tadi Bimbo, balada seorang penyiar.

Iya, pendengar, kembali kami temani ruang dengar Anda ya. Ini satu lagu menarik ya. Dengan judul Kekasih ya. Lagu ini bernuansa romantis. Kisah tentang perasaan cinta yang mendalam terhadap seseorang yang begitu berarti dalam kehidupannya. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana sosok kekasih bukan hanya menjadi pasangan, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, harapan dan kenangan yang tersimpan di dalam hati. Melalui alunan musik yang lembut dan penuh penghayatan ya, Fildan Syah menyampaikan pesan tentang arti sebuah kasih sayang, kerinduan serta ketulusan hati dalam menjaga sebuah hubungan. Lagu ini mengajak pendengar ya untuk mengenang seseorang yang pernah memberi warna indah dalam perjalanan hidup. Dirilis tahun 2025 dan menjadi bagian dari album Nada Abadi 2. Kehadirannya membawa nuansa cinta yang sederhana namun menyentuh, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki sosok istimewa yang selalu memiliki tempat tersendiri di dalam hati. Kita dengarkan dulu ya, ada Kekasih, Fildan Syah.

Iya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Kita sudah di 23.46 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf untuk Bu Kartika ya, requestannya belum bisa kami hadirkan karena waktu kita ya. Dan dengan Bu Madersmi ya, terima kasih atensinya. Bung Widi juga, terus Joto RJ ya. Dengan Sorando Berlian dan Lumpur ya. Oke, terima kasih atensinya. Belum bisa kita hadirkan lagunya karena kita sudah di penghujung acara. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami untuk menemani alunan lagu-lagu indah yang membawa kita kembali menyusuri memori kehidupan. Dan semoga setiap lagu yang dihadirkan di malam ini mampu membangkitkan kenangan yang pernah mengisi perjalanan hidup kita. Kenangan tentang keluarga, sahabat, cinta, dan berbagai kisah yang telah menjadi bagian dari langkah-langkah kehidupan. Mungkin ada yang menghadirkan senyuman, mungkin ada pula yang mengundang haru, namun semuanya adalah warna yang membuat hidup ini semakin bermakna. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya ya di Sapa Malam edisi malam hari ini, dan sekaligus menutup jumpa kita di Sanggo Malam 2 Agustus 2026. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Saya Eko Karjuan. Selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini di edisi Senin ya, 3 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau pagi ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Dan tentunya hari ini hari yang penuh kesibukan untuk Anda, dan tentunya itu tidak menjadi beban untuk kita semua. Kita harus menjalaninya dengan penuh semangat ya pendengar ya. Yang mana pagi Senin adalah awal dari lembaran baru yang membawa kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan juga melangkah lebih dekat menuju impian. Dan kita juga harus menyambut hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan semangat yang tidak mudah padam. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten tentu juga akan membawa hasil yang besar di kemudian harinya. Maka dari itu kita juga harus menjadikan Senin ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai awal yang penuh harapan untuk menciptakan minggu yang produktif, bermakna, dan juga penuh keberhasilan. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan pengajian Al-Quran, dan nanti juga akan dihadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi di pagi hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, kiat atau cara membuat syaitan menderita, bersama Bapak Yono Mubarak selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas dan sudah bersama saya di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat.
0: Baik, siap. Dengan satu topik kita, kiat atau cara membuat syaitan menderita, betul ya Pak?
1: Betul.
0: Baik, siap. Silakan Bapak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan kru RRI, terutama presenter kita yang sangat cantik, Mbak Ismalina ya. Sehat Mbak?
0: Iya betul Pak, dengan saya Isma. Alhamdulillah sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini, mudah-mudahan nanti Allah SWT menggerakkan kesehatan kepada kita semuanya. Dan kepada para pendengar RRI, di mana saja berada, yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dapat menjalankan kewajiban kita yakni ibadah subuh pagi hari ini dalam keadaan sehat. Selawat dan salam semoga tetap terlibat sedekan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio RRI yang berbahagia,

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Nampaknya kita terkendala dengan Pak Yono. Agak terputus ya Pak ya, sinyalnya kurang bersahabat nampaknya Pak Yono.
1: Oh, kali ya.
0: Oke, siap. Silakan Bapak lanjut.
1: Yang artinya, wahai kaumku, jauhkanlah atau buatlah menderita setan-setan itu dengan ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La bimujaradil lafzi, bukan sekedar hanya mengucapkan di mulut saja. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adanu syayatinakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa inna syaitana judna abi biha kama yudna ahadukum ba'iruhu bikasudiruku bihi wasili ahmad. Jadi buatlah setan-setanmu itu menderita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti halnya salah satu di antara kalian membuat keledai kalian menderita karena banyaknya muatan yang ada di punggungnya, sehingga jalannya pun terseok-seok. Kemudian beliau bersabda lagi, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa anna Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'anani alaihi fa aslam. Tidak ada seorang pun yang sunyi, yang tidak terlepas ya darinya, didampingi oleh setan. Kata para sahabat, apa engkau juga ya Rasulullah? Rasul pun bersabda, aku pun tidak terlepas dari setan yang menyertai. Terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan agung, ya, telah menolongku sehingga aku selamat dari godaan setan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, law anna sayatina yahumuna ala kulubi bani Adam lanadhuru ila malakutis samawati wal ardh. Jikalau setan itu tidak menutupi hati anak Adam, hati manusia, sesungguhnya orang-orang mukmin itu dapat melihat ya langit malakut dan buminya. Demikian sehingga disebutkan bahwa setan atau iblis itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut dalam Al-Qur'an yang agung, yang mana iblis atau setan itu berkata dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atihannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Akan aku duduki, akan aku halang-halangi jalanmu yang lurus bagi mereka. Kemudian akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari arah kanan, dari arah kirinya, untuk menggoda mereka. Dan tidaklah akan kau jumpai, ya Allah, kebanyakan mereka orang mukmin itu yang dapat bersyukur kepadamu. Nah, ini janji setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menggoda seluruh manusia, tidak terkecuali. akan didatangi dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Sehingga jarang sekali dijumpai mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu. Artinya mengingat kepadamu. Nah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan." Syaitan yang fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa menjauhkan atau berpaling daripada zikir, ingat kepada Allah yang Maha Rahman, akan dipengaruhinya setan yang ia menjadi temannya. Artinya setan akan senantiasa mempengaruhi semua manusia yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman lagi dalam surat An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan-setan itu berkehendak akan menyesatkan mereka, manusia, dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi setan ini tidak rela kalau manusia itu senantiasa mengingat Allah. Maka ini tujuan setan, agar supaya manusia semuanya menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, pagi-pagi maupun sore-sore, pagi maupun petang hari. Dan sesungguhnya telah ada petunjuk-petunjuk tentang zikir tadi. Mereka orang-orang yang sudah kasaf, yakni ahli tasawuf, baik dengan cara yang sudah ditentukan dan bilangan yang sudah ditentukan. Ya. Dalam hal ini dalam tarekat sufi, di mana mereka menyebutkan bahwa ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini metode atau cara dimulai daripada tengah badan, dari bawah pusat, kemudian diangkat dalam otak, ke otak ke atas, membentang dari arah depan, dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Nah, ini untuk menangkis serangan setan dari arah depan dan belakang. Kemudian ilaha ini ditarik ke sebelah kanan, bahu sebelah kanan, sampai ke ujung bawah tulang rusuk kanan, dua jari. Kemudian illallah ditarik ke bahu sebelah kiri dan berujung di hati sanubari, yakni tepatnya di bawah tulang rusuk sebelah kiri, dua jari. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini, zikir yang dibahkan dengan penjagaan dari para setan,

0: Iya, pendengar nampaknya terkendala jaringan bersama Pak Yono Mubarak ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Pak Yono, oke.
1: Iya, iya.
0: Nampaknya kita terkendala di jaringan ya Pak ya. Kurang lancar ini Pak.
1: Tapi masuk selesai saya ya?
0: Iya Pak, masuk.
1: Bisa diteruskan?
0: Iya, silakan Pak, lanjutkan.
1: Jadi Rasul bersabda, zikir seperti ini, ya. Hisnukum minas syaitan. Yang menjadi tameng atau benteng daripada serangan setan. Zikrullah hisnul minas syaitan. Zikir kepada Allah. Ini jadi benteng kita daripada godaan setan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi seutama zikir yang aku ucapkan, yang telah diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian seutama-utama penolong atau pertolongan untuk memerangi atau alat lah ya. Seutama-utama alat yang bisa untuk memerangi setan dan menolaknya adalah kalimat ikhlas la ilaha illallah. Dan zikirnya seseorang kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan daripada Allah, ya Tuhannya yang perkasa, yang Maha Agung, atau disebut dengan hadis qudsi, di mana disebutkan la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng kata Allah. Wa man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya, dakhala hisni, dia masuk ke dalam bentengku. Wa dakhala hisni amina umina min adabi, barang siapa yang masuk dalam bentengku, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksaku. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakaru fa idza hum mubsirun. Dan bahwa sesungguhnya mereka yang takwa apabila hendak digoda oleh golongan daripada setan, lalu ia berzikir kepada Allah, maka tatkala itu lalu dia sadar, ya, dapat memperhatikan itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa juga memberi kabar bahwa hati yang tenang, hati yang terang itu tidak dapat dicapai kecuali dengan zikir kepada Allah, yakni ingat kepada Allah. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang mukmin hati mereka akan menjadi tenang, tentram, dan ketahuilah bahwa ketenangan hati, ya, ketentraman hati ini bisa dicapai hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian hilanglah daripada hati itu tabir atau penutup kegelapan dan rain atau kebimbangan dan khuflah. Nah, khuflah inilah yang senantiasa oleh setan ditanamkan di dalam hati seluruh manusia, seluruh Bani Adam. Dan

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, dan juga di 99.9 MHz di pagi hari ini. Dan tadi Pak Yono juga sudah menjelaskan terkait dengan zikir ya, pendengar ya. Kiat atau cara membuat setan menderita berdasarkan kiat atau cara membuat setan menderita. Ya, kita bisa lanjutkan kembali Pak Yono.
1: Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Berkah dan Maha Tinggi juga memberi kabar bahwasanya insan itu akan menjadi takwa dengan zikir. Artinya dampak daripada zikir yang dia ucapkan secara istiqomah, secara kontinu, maka orang tersebut akan menjadi orang yang takwa. Adapun perjuangan melawan setan itu adalah secara batin, yakni dengan hati dan jantung dan juga dengan iman. Maka apabila kamu serang dia, maka pertolongan yang akan diraih adalah pertolongan dari Allah yang Maha Rahmat. Dan tempat ya, kamu berpegang pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan agama dari dan harapanmu ialah memandang dengan lezat ya, menghadap Tuhan yang penuh dengan karunia. Kemudian peperangan menghadap orang kafir adalah peperangan zuhid dengan pedang, alatnya dengan pedang dan tumbak, dan pembantunya adalah pimpinan ya, seorang pemimpin perang, raja dan pembantu-pembantunya. Harapanmu dengan perjuangan ini adalah masuk surga. Maka apabila kamu terbunuh dalam berjuang zuhir ini, balasanmu adalah abadi atau darul bak. Artinya apa? Setan itu senantiasa memerangi kita semua manusia, maka kita balas pemberangannya. Dan apabila dia kita menang dengan perjuangan tersebut, maka ya, Allah lah yang menjadi teman kita. Dan apabila kamu terbunuh di dalam perjuangan memerangi setan dan menentang mereka hingga datangnya ajalmu, adalah balasanmu melihat wajah Tuhan ya, seru sekalian alam ketika bertemu hari kiamat nanti. Dan jika kamu terbunuh oleh kafir, maka kamu syahidlah hukumnya. Dan apabila kamu mati terboyong oleh setan disebabkan kamu ikut ya, mengikuti godaannya dan perbuatannya, maka kamu akan tertolak dari Allah yang Maha Raya di hari kiamat. Maka perjuangan untuk menyerang secara zahir itu adalah kesudahannya, ada kesudahannya. Perang melawan musuh yang nyata ini memerangi orang kafir zaman dulu, zaman Nabi, itu ada kesudahannya. Sedangkan untuk memerangi setan ini melalui hawa nafsu yang ada di diri kita, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada kesudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihadi ayu jahidar rajulu nafsahu wa hawahu." Ya, seutama-utama perang adalah peperangan seseorang melawan hawa nafsu dirinya yang ada pada dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga engkau yakin ya, benar-benar yakin sampai meninggal, sampai mati dan bertemu dengan Tuhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ya, tatkala kembali dari perang Sabil ya, yakni perang Tabuk kala itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rojakna min jihadil ashghar ila jihadil akbar." Kami kembali ya, daripada perang kecil menuju perang besar. Para sahabat pun bertanya, saat itu perang Tabuk apabila orang Islam kalah, mungkin tidak sampai saat ini. Itu dibilang masih perang kecil, kata Rasul. Menuju perang besar, ayat jihadun nafsi, yakni memerangi hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Nah, ini adalah merupakan perang besar yang tidak ada kesudahannya sampai ajal menjemput. Hadirin, para jamaah, para pendengar Radio RRI, di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam kita memerangi ya godaan setan adalah alatnya tadi sudah disampaikan, yakni dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas ya. Itu alatnya, alat perangnya, dan godaannya tadi sudah disampaikan. Adapun untuk memerangi musuh ya secara zahir, yakni memusuhi orang kafir itu dengan apa namanya tumbak panah atau pedang zaman dulu. Nah, tetapi untuk memerangi godaan setan adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni la ilaha illallah. Maka dengan demikian kita akan membuat setan itu merana atau menderita dengan kalimat tersebut. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, ketika setan mendekati orang yang berzikir, yakni menyebut kalimat la ilaha illallah, setan itu pingsan dan terpelanting, tidak dapat ya, mendekati orang. Demikian barangkali apa namanya sedikit intermezzo ya, dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada
0: baik Pak Yono. Seperti di pagi hari ini ya, sudah cukup panjang lebar yang dijelaskan, meskipun sinyal kurang bersahabat ya Pak Yono ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan, setan tidak rela manusia selalu mengingat Allah ya. Jadi maka dari itu manusia juga harus mempersiapkan alat perang dari godaan setan, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau terkait dengan pengucapan atau perang ya, alat perang yang sudah dipersiapkan oleh manusia dengan mengucapkan la ilaha illallah ini Pak Yono, dan bagaimana juga dengan zikir ini Pak Yono? Apakah zikir juga dapat membantu menjaga hati agar tidak mudah terpengaruh oleh bisikan setan ini?
1: Betul sekali. Maka zikir ini banyak, zikir banyak, termasuk istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masuklah baca Al-Quran dan seterusnya. Ini juga merupakan zikir-zikir yang agung. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, seutama-utama zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah, dan senantiasa sangat familiar sekali di masyarakat ini ketika tahlilan itu sebelum zikir itu pasti diucapkan afdalu zikri ya, seutama-utama zikir fa'lam anahu la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah ya, tadi. Jadi kalimat la ilaha illallah ini setan sangat takut sekali dengan kalimat ini. Bahkan ada satu hadis ya yang mengatakan demikian, inna syaitona yadu'u khurtumahu ala qulubi bani adam, sesungguhnya setan itu senantiasa meletakkan khurtumnya, belalainya ya, pada hati anak Adam. Illahu fala anillah iltaqoma, ketika anak Adam tadi, manusia tadi lupa ya, dalam hatinya lupa, tidak ingat kepada Allah, maka iltaqoma, akan dikawat, akan dikuasai oleh iblis tadi dengan khurtumnya, dengan belalainya ya, dikuasai. Saat dikuasai maka ibadah malas ya, baca Quran baru 5 menit sudah gatal dan seterusnya dan seterusnya.

0: Baik, siap. Baik, baik. Berarti di sini zikir juga mempunyai peran yang sangat luar biasa gitu ya, Pak Yono ya. Dan tentunya kita juga tidak luput dari kata zikir gitu ya. Biasanya kalau seseorang sudah merasakan hal yang tidak baik gitu ya, sudah merasa gimana itu, segeralah untuk mengucapkan astagfirullah ataupun juga yang lainnya, la ilaha illallah gitu ya, Pak Yono ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, siap. Nah, terkadang Pak Yono, godaan setan ini kan lebih luar biasa ini Pak Yono. Daripada sering kita mendengar kalau omongan orang tua itu, untuk hal-hal yang tidak baik itu sangat cepat sekali, sangat mudah sekali kita lakukan. Tetapi kalau untuk arah yang lebih ke arah yang baik itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Apalagi kalau di zaman yang serba canggih, yang sudah serba digital saat ini. Saya juga sering mendengarkan kalau seseorang sudah tidak bisa lepas dari gadget gitu. Ini juga disebut salah satu gangguan dari setan gitu ya. Nah, kalau Pak Yono menilai dengan canggihnya teknologi saat ini gitu ya, orang lebih bergantung kepada gadget gitu ya, daripada mohon maaf lah gitu ya. Biasanya kalau sudah azan berkumandang, sudah ada ayat suci Al-Quran dilantunkan di masjid ataupun juga di musola sebelum dilaksanakan sholat gitu ya, ini HP lebih number one gitu. Ini bagaimana Pak Yono menyikapi hal tersebut? Apakah benar-benar manusia itu terganggu dari godaan setan yang ada di HP ini atau bagaimana nih Pak Yono?
1: Betul sekali. Jadi makin canggih alat pun setan juga makin canggih juga. Jadi inilah salah satu permohonan setan di hadapan Allah ketika diturunkan dari surga. Di antaranya satu adalah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Begitu. Jadi dari dulu sampai hari kiamat nanti setan itu tidak mati. Sehingga kecerdasannya, kecanggihannya pun ya tidak kalah dengan manusia. Jadi melalui gadget-gadget itulah yang kata orang umum itu setan gepeng gitu. Nah, itu. Dari situ pun setan beraksi ya. Justru malah keberhasilan setan justru lebih terlihat dari arah situ. Nah, maka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini tajruhu ala targiha. Lupa kepada Allah ini tajruhu ala maksiat. Jadi ketika seseorang itu kena ghoflah, lupa kepada Allah itu akan si ghoflah tadi akan menarik seseorang untuk berbuat maksiat. Dan tetapi zikir, ingat itu akan menarik seseorang untuk meninggalkannya. Jadi saat ya orang itu berbuat yang tidak baik, ya kita yakin betul bahwa dia lagi tidak ingat kepada Allah, yakin itu. Ya, jika dia ingat kepada Allah, dia pasti akan sadar. Oh, ini perbuatan yang tidak baik ini yang dilarang oleh Allah. Maka dia akan tinggal. Dan tetapi ketika dia ghoflah, lupa, maka itulah terjadi. Maka dia ketika dia zikir, ingat tadi, dia akan tidak jadi untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian faedah zikir.
0: Baik. Karena kan sering sekali sekarang tuh Pak Yono kita mendengarkan kalau orang tua anaknya sudah sibuk dengan HP gitu. Nah, kamu ini udah terpengaruh nih katanya kan. Ada setan tuh dalam HP itu gitu ya Pak Yono ya. Baik, ya. Maka dari itu sebenarnya kita juga harus bisa memilih dan juga bisa mengarahkan anak kita, mungkin bisa diberi durasi waktu gitu ya Pak Yono ya.
1: Betul sekali, ya betul sekali. Karena itu tadi ya, meskipun kita ngantuk atau apa, kalau udah scroll tidak jadi karena terangsang terus kita. Itulah setannya.
0: Oke, baik. Pak Yono, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semua, silahkan.
1: Baik, terakhir kesimpulan. Jadi tidak ada lain, apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah canggih, setan pun canggih. Mari kita bentengi diri kita, masing-masing diri kita semuanya dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa istiqomah untuk menyebutkan kalimat la ilaha

0: illallah, terutama setelah saya sholat. Dan ini kalau dibiasakan itu akan menjadi latah. Latah, kalau orang bilang kalau sudah latah itu tidak ada bahasan lagi. Cuma kadang-kadang orang latah itu kata-kata yang kadang kurang bagus. Oh, nu latah. Nah, jadi agar supaya lidah kita latah untuk menyebut itu, maka ya harus kita basahi lisan kita dengan senantiasa menyebut kalimat la ilaha, sehingga nanti ketika ajal menjemput naza, maka kata-kata itulah yang akan keluar dari mulut kita. Mudah-mudahan kita dapat tertolong ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalimatnya yang sangat agung ini, sehingga sesuai dengan janjinya, barang siapa yang akhir kalamnya ya menyebut kalimat la ilaha illallah, maka dia akan selamat dan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyebut kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan bagi kesempatan bagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan atas kekurangan dan kekhilafan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga semua pendengar kita. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat melanjutkan tugas, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar, itulah penjelasan dari Pak Yono ya di pagi hari ini selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas ya, terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, kiat atau cara membuat setan menderita. Nah, pendengar, setan akan gagal mencapai tujuannya ketika manusia terus beriman, beribadah, dan juga berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga sholat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta menjauhi maksiat, seseorang dapat memperkuat diri dari godaan setan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan, sehingga godaan setan tidak mampu menyesatkan langkah kita. Kami masih hadir di Mutiara Pagi Islam untuk Anda dengan lagu-lagu religi islami hingga jelang pukul 5 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Ya, peringat saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar peringat sampai di sini di edisi hari ini. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Bagi kami ini adalah spot baru di CFD Muara Kangke ini. Jadi bagi pengunjung ini adalah nuansa baru buat mereka, di mana dengan memetik hasil panen sendiri itu memberikan efek relaksasi.
1: Bantuan ini sangat membantu para petani. Yang pertama terkait dengan fasilitasi saprodi saprotan mereka. Kemudian dari hasil panen itu juga akan sangat membantu peningkatan pendapatan keluarga.
2: Warta berita pagi selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Kebun Pok Darwis Muara Kangke di Kabupaten Sanggau semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata edukasi berbasis pertanian yang menawarkan pengalaman memanen hasil kebun secara langsung. Tidak hanya ramai saat pelaksanaan Car Free Day, kebun ini juga tetap menjadi tujuan kunjungan warga pada hari biasa untuk berwisata sekaligus membeli hasil panen segar.
3: Ketua Pok Darwis Muara Kangke Yunita Muslima mengatakan, peradaan kebun edukasi Pok Darwis memberikan nuansa baru bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Menurutnya, aktivitas memetik hasil panen secara langsung mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menjadi sarana relaksasi bagi masyarakat. Sebelumnya, komoditas sawi menjadi salah satu hasil panen yang banyak diminati dan memiliki pelanggan tetap. Saat ini, labu air menjadi produk yang paling banyak diburu warga karena sedang memasuki masa panen melimpah.
0: Baik, alhamdulillah ya, karena bagi kami ini adalah spot baru di CFD Muara Kangke ini. Jadi bagi pengunjung ini adalah nuansa baru buat mereka, di mana dengan memetik hasil panen sendiri itu memberikan efek relaksasi buat mereka. Jadi ada hiburan tersendiri. Kalau kemarin sawi, jadi sawi itu cukup laris manis. Kita punya pelanggan tersendiri, jadi setiap 3 hari sekali itu memang ada pelanggan yang udah beli 3 hari yang lalu, beli lagi di 3 hari sekarang. Nah, untuk saat ini nih kayaknya lagi di, karena lagi panen melimpahnya labu air, jadi tadi banyak yang bawa labu air.
3: Keberadaan kebun Pok Darwis Muara Kangke diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendukung pengembangan wisata berbasis pertanian dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan peluang kerja di Kabupaten Sanggau masih terbuka luas terutama pada sektor perkebunan dan pertambangan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan terletak pada minimnya lapangan pekerjaan, melainkan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Sektor perkebunan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di daerah tersebut. Selain itu, perkembangan industri pertambangan yang ditandai keberadaan 3 smelter serta 2 smelter yang sedang dibangun di Tayan diperkirakan akan membuka kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal agar masyarakat Sanggau dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pendampingan yang berkelanjutan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau. Selain bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya menjadi kunci untuk mendorong usaha yang produktif dan menguntungkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus menyalurkan berbagai bantuan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan di Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kubin menyebut, bantuan berupa bibit ikan, pakan dan sarana produksi dinilai mampu meningkatkan pendapatan kelompok apabila disertai pendampingan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan, berdasarkan evaluasi, kelompok yang telah mandiri mampu memperoleh sisa hasil usaha antara 5 juta rupiah hingga lebih dari 10 juta rupiah. Sementara itu, kelompok yang masih berkembang memerlukan pendampingan lebih intensif agar pengelolaan usaha semakin optimal. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan kelompok dalam mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan pembinaan menjadi perhatian utama agar bantuan yang diterima memberikan hasil yang maksimal.
1: Bantuan-bantuan ini sangat membantu para petani. Yang pertama terkait dengan fasilitasi saprodi saprotan mereka. Kemudian dari hasil panen itu juga akan sangat membantu peningkatan pendapatan keluarga. Seperti bantuan bibit ikan dan pakan. Nah, dari analisa kami bahwa kelompok mereka sudah bisa 5 juta sampai 10 juta untuk SAU kelompok. Bagi kelompok yang sudah pandai itu bisa maksimal sampai di atas 10 juta. Kalau bagi kelompok yang masih perlu kita dampingi secara ketat, kita dampingi mereka.
4: Pihaknya juga terus mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap wilayah sesuai potensi yang dimiliki. Menurutnya, melalui pendampingan yang berkelanjutan dan pemanfaatan bantuan secara optimal, budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Tim gabungan kembali melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan tikungan es tepi jalan Trans Kalimantan Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau setelah api kembali muncul di sejumlah titik bekas kebakaran. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Dr. Kus Darwanto mengatakan pendinginan dilakukan untuk memastikan seluruh bara api benar-benar padam sehingga tidak kembali memicu kebakaran yang lebih luas. Tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Manggala Agni, KPH Sanggau Barat, Damkar PT ICA, dan Polsek Tayan Hilir berfokus memadamkan bara api yang masih tersimpan di bawah tumpukan kayu dan vegetasi kering. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah munculnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha dengan memanfaatkan posisi strategis daerah bersaing di Kalimantan Barat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menilai letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung serta keberadaan PLBN Ntkong menjadi peluang besar dalam mendorong perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Menurut Susana, letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu, keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Ntkong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau.
6: Tentunya secara ekonomi kita lihat para pelaku usaha investor cukup banyak di Sanggau, tetapi masyarakat Sanggau perginya keluar, weekend ke Kucing, pergi ke Pontianak, pergi ke Sekadau. Tetapi tidak, artinya waktu libur tidak bertempat di Sanggau. Sanggau sangat strategis boleh dibangun untuk tempat pertemuan karena menjadi pertengahan. Sehingga tempat pertemuan yang strategis ini menjadi salah satu titik. Mau ke Pontianak juga dekat, yang Kaposulu di sini juga dekat. Dan kita ada ikon PLBN Ntkong yang menjadi DNA kita.
5: Bobo Sana berharap semakin banyak investasi yang masuk akan mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan investasi di Kalimantan Barat. Oktof Radi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kebun Pok Darwis Muara Kantu jadi daya tarik baru. Pendampingan jadi kunci keberhasilan budidaya perikanan. Saya Ismailina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami dalam program Kabar dari Kalbar. Dan pendengar, tentunya nanti kita akan dengarkan bersama berbagai informasi yang akan dihadirkan dari Lintas Satker, RRI Pontianak, RRI Sanggau, RRI Sintang, dan juga RRI Sambas. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita merapat bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba Sanggau dan juga Entikong. Dan langsung saja di pagi hari ini pendengar, kami juga informasikan bahwa Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kemudian Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami update di pagi hari ini terkait dengan informasi terkini di daerah masing-masing, baik itu kondisi cuaca maupun lalu lintas, serta nanti kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja, Andre Sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga, rekan Andre.
4: Baik, Andre Sapa di pagi hari ini dari Sintang terlebih dahulu bersama dengan Rico. Selamat pagi Rico.
6: Selamat pagi Andre dan kawan-kawan semuanya. Pagi ini Sintang menuju cerah ya, cerah tapi berawan gitu. Kemudian pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pangurai. Buat Isma tercantik sendiri, lebih semangat ya pagi ini. Andre, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Rico untuk gambaran dari Sintang di awal di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong dulu bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
7: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, lebih tepatnya. Dan sinar matahari juga bersinar, kayaknya pelan-pelan OTW cerah nih. Dan juga masih terlihat ya kabut-kabut asap di wilayah perbatasan ini, Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma yang katanya Rico ini cantik sendiri di pagi hari ini ya.
7: Oke.
4: Baik, selamat pagi Isma.
8: Ya, selamat pagi Andre teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah menuju cerah juga Andre.
4: Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Isma untuk gambaran dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Andre. Pagi hari ini di Sambas juga kurang lebih sama, mendung menuju cerah karena ini masuknya hari ketiga Kabupaten Sambas diguyur hujan rekan Andre. Tapi walaupun begitu, kemarin malam bulannya masih merah karena masih sepertinya masih ada asap ya walaupun sudah 3 hari hujan di Kabupaten Sambas Andre.
4: Oke, semoga ini terus diguyur tapi dengan intensitas yang cukup tentunya ya, supaya ini api segera padam juga di beberapa wilayah yang mungkin masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan Kalau untuk di Pontianak sendiri di pagi hari ini terpantau langitnya cerah berawan, mungkin mirip-mirip sama di daerah lainnya. Dan juga memang sempat ada beberapa waktu hujan tapi tidak deras ya untuk di wilayah kota Pontianak ini rekan-rekan, hanya hujan lewat saja. Dan itu dia mungkin update untuk di pagi hari ini. Untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman terpantau masih cukup lengang untuk di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Baik, kita update untuk informasi pertama di pagi hari ini. Untuk informasi sorotan kita ke Sanggau terlebih dahulu, terkait dengan BPBD deteksi 1340 titik panas di Sanggau. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
8: Ya, baik rekan Andre dan juga peringat, terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 1340 titik panas atau hotspot tersebar di 15 kecamatan. Meski beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Sanggau diguyur hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan data BPBD menunjukkan titik panas tersebut terbagi dalam kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Sebaran hotspot yang cukup tinggi menjadi indikator perlunya kewaspadaan seluruh pihak terhadap potensi karhutla di musim kemarau. Selain itu, Sigit juga mengatakan

0: gabungan dari BPBD, Damkar Kepolisian, dan juga TNI. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan edukasi damkar tingkatkan kesiapsiagaan generasi muda. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
2: Oke, rekan Andre, informasi dari Ntkong ini masih seputar bermain api juga ya. Edukasi pencegahan kebakaran yang digelar Damkar Kabupaten Sanggau mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Salah seorang warga Sanggau, Cahaya Apriliani, menilai kegiatan tersebut mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai langkah awal penanganan kebakaran dan kebocoran tabung gas. Andre dan juga rekan-rekan, sebelum mengikuti edukasi, ia mengaku belum memahami langkah yang tepat saat menghadapi kebakaran. Setelah mendapatkan materi dan simulasi, pihaknya merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat. Cahaya juga mengaku materi seperti ini belum pernah diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. Karena itu, edukasi dari damkar dinilai menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong. Dan kita juga akan simak informasi berikutnya di pagi hari ini dari Sambas. Terkait dengan Sambas masuk daftar pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Kemendikdasmen percepat pemerataan pendidikan. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
3: Baik, rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu dari 16 daerah yang memang sudah resmi mendatangani naskah perjanjian hibah daerah ataupun NPHD dan berita acara serah terima BAST tanah untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Nah, ini pendatangannya sudah difasilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kemendikdasmen. Ini menjadi langkah awal tentunya mempercepat pemerataan akses pendidikan bermutu di daerah termasuk di wilayah perbatasan. Walaupun informasi ini sudah diturunkan di media-media Kabupaten Sambas, tapi pribadi saya belum tahu ini maksudnya nantinya pembangunannya di titik mana, kemudian di kecamatan apa. Tapi yang jelas penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama dengan kepala daerah dari 16 kabupaten kota yang telah menuntaskan kesiapan lahan, baik itu 16 kota yang lain, dan Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang telah memenuhi tahapan tersebut sehingga nantinya sudah akan dilanjutkan ke proses pembangunan. Tentu tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang dari 16 daerah yang sudah mendatangani itu rata-rata memang dari luar Kalimantan ya. Kalau misalnya saya lihat ini ada dari Sumba Tengah, Buton, kemudian Sigi, Gayo, Lues, Aceh, kemudian Tulang Bawang, Kota Probolinggo, dan 16 kota yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar karena sesuai dengan informasi yang kami terima nantinya akan dibangun SMP dan juga SMA di tanah yang sudah dihibahkan ini, rekan Anda, sebagai tadi pemerataan pendidikan terutama di daerah perbatasan, Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang ya, kita akan simak juga informasi terkait dengan Bupati Sintang tinjau kondisi pasokan air bersih. Silakan Riko.
4: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar. Betul sekali, kena memasuki musim kemarau terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Sintang memang menjadi polemik yang harus dicarikan solusinya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang sendiri merespon cepat tentang kondisi yaitu surutnya debit air sungai, yaitu Sungai Melawi, yang berdampak pada pasokan air bersih bagi masyarakat Sintang. Kegiatan peninjauan ini pendengar lakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Bupati Sintang turun secara langsung untuk meninjau lokasi operasional dan juga yaitu pengambilan air milik perusahaan daerah air minum guna memastikan ketersediaan suplai air tetap terjaga meskipun di musim kemarau. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Sintang sendiri didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah termasuk juga camat hingga lurah setempat, dan dirinya menyatakan bahwa langkah taktis yang sedang dilakukan yaitu meliputi pengerukan dasar sungai agar mesin pompa ini dapat terus beroperasi secara maksimal guna memberikan suplai dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dan lebih lanjut dirinya juga meminta dukungan kepada rekan-rekan media untuk bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika nanti terjadi penyuplaian air tidak maksimal seperti biasanya, mungkin adanya gangguan. Inilah masalahnya karena debit air yang sudah mengecil karena kemarau yang terjadi saat ini. Dan dirinya juga mengapresiasi langkah cepat dari pihak terkait yang sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan tetap prima bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kita berharap

0: meskipun kemarau terjadi, namun curah hujan jangan sampai habis, artinya relatif seperti beberapa hari yang lalu ketika sudah 7 hari berturut-turut kemarau ada hujan, dan ini akan bisa mentralisir dan memberikan pelayanan prima bagi PDAM Sintang untuk menyuplai air kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kembali ke Anda, Andre.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan masih berbicara tentang air, kalau di sini pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah-sekolah. Jadi melalui Dinas Lingkungan Hidup, program ini diarahkan untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, kemudian bank sampah mini, serta edukasi lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Dan di sini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, yang mengatakan bahwa program Adiwiyata ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari hingga lingkungan keluarganya. Dan selain edukasi melalui sekolah, DLH Kota Pontianak juga mengembangkan gerakan pemanfaatan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas badan air. Dan dari hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa penggunaan ekoenzim ini mampu untuk menurunkan tingkat keruhan air atau kekeruhan air itu berkurang hingga 2 sampai dengan 30% gitu ya. Itu juga mengurangi jumlah bakteri dan serta mengurangi bau pada saluran air. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Iya loh, cousin mah. Just me
2: girl. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirim ini salam balik nek TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok buang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
7: Nanya lagu apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggoda, juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kali ini kita beranjak lagi ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan stok vaksin rabies habis. Warga Sanggau diminta waspada. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
1: Ya, baik, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Yang mana Ambius Anton juga mengatakan pada tahun ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Yang mana jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan juga kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Dan berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan risiko penyebaran rabies. Selain itu, Anton juga berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan juga pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Intikong. Kita juga akan simak informasi lainnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau ajak mahasiswa UT tingkatkan kompetensi diri. Seperti apa informasi Faisal, silakan.
2: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, benar sekali, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak mahasiswa baru Universitas Terbuka Pontianak di Sanggau memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Menurutnya, pendidikan tinggi harus dimanfaatkan sebagai bekal membangun karakter dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Andre dan juga rekan-rekan, Susana mengatakan pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia menyambut baik kehadiran Universitas Terbuka melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT Kapuas yang memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Ia menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau melalui visi Sanggau Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Intikong. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan komunitas film Sambas. Ini adakan nobar film karya Sambas sekaligus workshop untuk sineas perbatasan. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan. Ya, Wahyu.
3: Baik, rekan Andre.
0: Ya, silakan Wahyu.
3: Baik, beberapa hari yang lalu komunitas-komunitas film yang ada di Kabupaten Sambas baru saja melakukan workshop sekaligus nonton bareng karya hasil anak Sambas dan sekitarnya yang ditayangkan di salah satu kafe di Kabupaten Sambas dengan tema acara Cinema Helix katanya. Di dalam acara tersebut tentunya juga diadakan workshop bersama dengan penulis, sutradara, serta produser asal Kabupaten Sambas dan juga sekitarnya. Ada dua narasumber yang hadir pada malam hari itu, yaitu penulis, sutradara, dan produser Ahmad Subi, dan juga dari kota Pontianak, Haris Supiandi. Dalam talkshow tersebut, mereka menyampaikan bahwa lahir sebagai sineas dari perbatasan tentunya menguntungkan karena dapat langsung melihat isu-isu perbatasan. Namun, yang menjadi catatan adalah jangan sampai isu-isu di perbatasan hanya menjadi titik eksploitasi. Kalau bisa, atau yang sedang mereka harapkan, karya-karya yang hadir dari daerah perbatasan itu memberikan feedback juga terhadap isu yang diangkat, jadi tidak hanya dieksploitasi isunya, karena memang sebagian besar Untuk masyarakat yang berada di daerah perbatasan, biasanya persyutingan film itu jangankan untuk mendapat feedback dari isunya, kadang karyanya saja mereka itu tidak dapat menontonnya. Itu yang kemudian pesan-pesan disampaikan oleh narasumber pada malam tersebut. Yang hadir adalah dosen, kemudian komunitas film komunitas film mahasiswa, dan banyak lagi anak muda yang mulai tertarik dengan isu perfilman di perbatasan, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan semoga sukses terus untuk sinias yang ada di sana ya Wahyu ya. Oke, baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan kenal pamit Kapolres Kapuasulu, Bupati tekankan sinergi pembangunan daerah. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
4: Iya, dari Kapuasulu kita menyoroti tentang Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian ini menghadiri secara langsung yaitu kegiatan kenal pamit Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Kapuasulu yang berlangsung di aula rumah dinas Bupati. Kegiatan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar memang menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Aprianto Uda kepada AKBP Wisnu Pradana Putra. Dan acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuasulu juga, lalu ada unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah. Dan dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Dian sendiri menyampaikan bahwa apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasinya selama mengemban tugas di Kabupaten Kapuasulu, Bumi Uncak Kapuas. Dan dirinya juga berharap dengan Kapolres yang baru untuk bisa bekerja sama untuk membangun dan memberikan kenyamanan bagi Kabupaten Kapuasulu, saling berkoordinasi, dan seperti slogan yang kita ketahui bersama bahwa polisi ini mengayomi, memberikan rasa tenang, kenyamanan bagi masyarakat Kapuasulu. Dan dalam hal tersebut kepada Kapolres Kapuasulu yang baru, dirinya menyatakan selamat datang dan selamat bertugas di tempat yang baru, bisa bekerja sama yang baik, sinergisitas untuk menjaga keamanan dan ketenangan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, Forkopimda dan juga TNI guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Setiap pemimpin memang selalu berganti dan ini menjadi hal yang wajar bagi penyegaran di institusi kepolisian. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang, dan itu juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di pagi hari ini pendengar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk Isma yang ada di Sanggau.
1: Baik, terima kasih Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
2: Siap, terima kasih rekan Andre, dan tetap dan, semangat.
0: Ya, baik, dan juga untuk Riko yang ada di Sintang, terima kasih.
4: Ya, Andre dan kawan-kawan, terima kasih. Satu pesan, jangan lupa pasang bendera merah putih, karena udah bulan Agustus ya, jadi wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia.
0: Betul sekali, di studio RRI Pro 1 sudah kelihatan di belakangnya.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Ini juga di sekitarannya juga udah ada
4: hiasannya. Udah terpasang ya.
0: Iya,
4: betul. Sama, di RRI Sintang juga sudah terpasang semuanya, nuansa merah putih, di jalan-jalan protokol juga sudah mulai nih, Andre.
0: Oke deh, baik, pokoknya sampai dengan nanti akhir bulan Agustus kita kalau bisa sampai seterusnya gitu ya.
4: Yes.
0: Tetap dipasang ya. Oke. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita sudah mendengarkan berbagai informasi ya pendengar yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami tadi di RRI Pontianak, kemudian juga RRI Sanggau, RRI Sintang, dan juga RRI Sambas. Dan pastinya pendengar, semoga tadi informasi yang sudah kita dengarkan bersama tadi tentunya dengan harapan dapat menambah wawasan kita bersama dan memperkaya informasi harian kita. Dan juga pendengar, Tentunya untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan ini tampak cerah berawan ya pendengar di pagi hari ini, dan tampak juga kabut asap masih bisa terlihat ya dari kasat mata ini. Dan pastinya kita menghimbau bagi para pendengar yang hari ini melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar ya, untuk hati-hati, kemudian tetap kondusif, dan jangan lupa untuk melapor ya kepada mungkin pihak-pihak yang terkait atau perangkat desanya agar semuanya tetap aman dan terkendali. Dan pendengar, tentunya juga kami mengimbau bagi Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap semangat. Dan juga hari ini hari Senin ya pendengar, di tanggal 3 Agustus 2026 pastinya sudah memasuki hari yang bekerja lagi ya seperti biasanya, dan juga aktivitas perkantoran juga tetap berjalan. Wah, pastinya semoga setiap apapun aktivitas kita pendengar semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Dan kalaupun misalnya ada kendala ya semoga semuanya tetap aman terkendali. Dan juga bagi Anda para pendengar yang saat ini kondisi kesehatannya barangkali sedang kurang sehat ya, kurang baik, semoga kesehatannya segera pulih, segera membaik agar tentunya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan juga semoga setiap aktivitas kita di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan juga pastinya pendengar, kami harapkan Anda untuk tetap bersama kami. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan